0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Prompat RRI.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
1: Damai itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Apa dah buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak. Agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tak ada, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah alhamdulillah, bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga ugak kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dol.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang aja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek diterima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Mak, Pak, ngapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adek janji adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multietnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Jumbo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
2: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih, Wid, ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

aja nani. Kita dengan tuan bapak kita solat, dapat pahala. Kita lagi tengah tuan dapat dosa, tahu tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah, industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: informasi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Abang. Salam sejahtera dan salam budaya untuk Bu Abang di FM 94,3 MHz atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi smartphone di RRI Digital ataupun Bu Abang yang menyimak siaran kita di rri.co.id, streaming di laman portal, dan juga di situ Bu Abang bisa selain mendengarkan siang perempat juga akses ragam informasi dalam dan luar negeri. Serta Bu Abang yang belum punya RRI Digital, nah, jadi bisa dengarkan ataupun bisa download aplikasinya, bisa dengarkan suara kita dengan kualitas audio yang lebih mantap pokoknya. Bu Abang, saat ini jam 11 waktu Indonesia Barat, kita di siaran UMKM, kita berjajak Bu Abang. Nah, tapi hari ini untuk spesial UMKM hari ini Bu Abang, kita berjajaknya tidak di studio perempat nih Bu Abang. Nah, kita akan ngajak Bu Abang nanti ini untuk berjajak di luaran kota Pontianak. Kita menuju ke Jalan Ayani 2 Bu Abang. Nanti ada siaran UMKM, ada Mbok Yo yang akan ngawankan kita di Kampung Rasa Jalan Ayani 2. Dan kita saat ini udah tersambung dengan kawan-kawan yang bertugas di lapangan. Dan di sana ramai nih Bu Abang, ada Mbok Yo, ada Kak Ira, ada siapa lagi, ada Bang Awan ya. Nah, semuanya lah kawan-kawan tim yang bertugas di pagi hari ini yang saat ini berada di UM, maksud saya yang ada di Kampung Rasa Jalan Ahmad Yani 2. Baik, kita coba langsung menuju ke sana. Ada Mbok Yo yang udah tercogok. Mbok Yo, hati-hati tersedak, maklum banyak asap nih ya. Oke, okay, Mbok Abang, kita coba sapa dulu Mbok Yo. Oh, Mbok Yo, Mbok Yo, belum ada nampak keluar suara nih Mbok Abang ya. Oke, okay. Belum ada nampak nih, jadi kita tunggu aja dulu masih ini ya. Kawan-kawan yang saat ini udah ada di Kampung Rasa Jalan Ahmad Yani 2 ya. Jauh nih berjajaknya Mbok Abang sampai ke Yani 2 sana ya. Biasanya kita berjajak seputar dalam studio nih ya, ya. Paling Mbok Yo ya terkek kaung ini di sana aja, di luar sana ya, di Jalan Ahmad Yani 2 ya. Nah, jadi kondisi saat ini Mbok Abang memang nampaknya makin pekat kabut asap kita nih. Jangan lupa masker ya. Apakah lagi Mbok Abang yang mungkin kesehariannya banyak menghabiskan waktu di lapangan ya, di luar gedung, di luar rumah. Nah, yang mana terjun langsung ke lapangan, ngirup udara langsung. Nah, maklum kondisi cuaca, dan dari kalau dari pantauan indeks apa namanya itu ISPU ya. Nah, ini kondisi cuaca Kota Pontianak ini memang sempat menuju ke angka di atas 400-an, dan itu sudah kategori sangat berbahaya, sehingga perlu antisipasi seperti penggunaan masker, kemudian juga jaga makan minum dan sebagainya ya. Oke, gimana? Mbok Ira, Mbok Yo, ada siapa banyak mbok-mbok sana tuh ya, dengan abang-abang yang ada di Kampung Rasa di Jalan Ayani 2 untuk siaran UMKM kita live dari lapangan nih Mbok Abang. Dan Mbok Abang juga bisa langsung mengakses laman kita di YouTube Pro 4, di YouTube Suara Budaya Kalimantan Barat, dan di situ bisa dengarkan atau bisa nonton langsung, bisa nengok langsung seperti apa

0: Kas UMKM kita berjajak kita di Kampung Rasa Jalan Ahmad Yani 2. Nah gimana ni Kak Ira? Udah ada belum Bok Yo? Ah kita masih nunggu ni ya. Lagi Bu Abang di manapun berada, kita masih menantikan untuk tersambung bersama kawan-kawan yang saya bertugas di lapangan dalam rangka kita menyiarkan siaran live UMKM berjajak ya, di Kampung Rasa Jalan Ayani 2. Dan Bu Abang tetap bersama Perempat Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Bu Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Atau udah pindah-pindah, sempat pindah-pindah?
1: Alhamdulillah sejak berdiri sampai sekarang tidak pernah pindah. Mm-hmm. Gitu. Jadi ada tetap ada di sini sejak mm-hmm. lahirnya di sini.
0: Bapak di sini udah dari awal juga?
1: Sejak lagi proses. Wah, sejak
0: lagi proses. Bahkan kampung tuh, rasa ini belum ada Bapak Anggi
1: sudah ada di sini. Ada.
0: Penunggu kamu nih, Pak?
1: Iya. Iya. Jadi ini konsepnya memang begitu.
0: Nggak, maksudnya penunggu kan tadi nunggukan semua prosesnya.
1: Saya nunggu kampung gitu. Rasa sampai begini jadinya.
0: Nah gitu, iya. Maksudnya ketika proses Bapak mendampingi gitu ya Pak?
1: Iya, dulu kan ini hutan.
0: Oh gitu Pak?
1: Iya.
0: Wah.
1: Hutan.
0: Berarti Bapak memang tergabung di kampung rasa emang dari sebelum kampung rasa ada?
1: Iya, jauh dari sebelum kampung rasa nah, kan? Ada, saya sudah bergabung pemirsa.
0: Memang luar biasa.
1: Jadi Bapak ikut konsep-konsep begini.
0: Oh ya, sampai ke menu-menu konsep dan lain sebagainya,
1: iya.
0: Pak Anggi juga turut
1: iya.
0: andil di dalam.
1: Iya, makanya nuansanya kampung saja gitu.
0: Oh.
1: Biar biar maksudnya orang ke kampung rasa ya makanan kampung gitu.
0: Oh iya, seperti merasa di rumah.
1: Iya, seperti ini kayak ada bakwan tempe gitu.
0: Iya betul.
1: Daun ubi gitu.
0: Iya daun ubi, Pak. Semuanya iya. sih, saya kalau mau bilang daun ubi favorit saya semuanya, Pak. Nanti saya bawa pulang boleh, Pak?
1: Iya boleh dong.
0: Saya gitu nggak boleh nengok makanan iya. Ibu abang ya. Nah, iya. Sekarang kita ke Kak Janeta. Kalau Kak iya. Janeta bergabung di kampung rasa udah berapa?
2: Saya kebetulan bukan langsung dari Kampung Rasa sih, Kak.
0: Oh, gitu.
2: Ya, saya awalnya dari Cita Rasa.
0: Nah, berarti kita harus kasih dulu bocoran ya. Iya, mungkin Bu Abang ada yang belum tahu bahwa Cita Rasa dan juga Kampung Rasa itu satu grup.
2: Ya, satu owner.
0: Satu owner gitu. Oh, awalnya di Cita Rasa yang di
2: Agus Salim.
0: Oh, Agus Salim. Baik. Kemudian akhirnya dipindahkan ke sini atau seperti apa?
2: Bukan pindah sih Kak, mm-hmm. sebenarnya kan setiap kasir itu ada rolling.
0: Oke.
2: Ya, jadi saya kalau seminggu tuh kadang rolling ke sini Kampung mm-hmm. Rasa, kadang juga ke Cita Rasa Abdurrahman.
0: Mm-hmm. Oh.
2: Iya,
0: jadi enggak tetap di sini.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Jarang. Jadi kata orang kutu loncat. Pindah-pindah.
0: Ginilah hebatnya ya. Kalau Kak Janeta ada pindah-pindah, kalau Pak Anggi saya penunggu.
2: Ya, penunggu. Penunggu tetap.
0: Betul, bahkan sebelum ada Kampung Rasa beliau ada di
2: ya,
0: sini. Curiga Bapak nilai yang segala apa dia menentukan bangunannya ada di sini gitu. Betul apa?
1: Betul.
0: Nah, kan apa Pak rumah bagus Bapak.
1: Kak Yula, nanti beberapa bulan lagi kita akan rombak ini.
0: Oh.
1: Jadi nanti kita sudah merancang Kampung Rasa ini bukan hanya menjual makanan-makanan Nusantara, tapi ada pusat oleh-oleh.
0: Oh.
2: Iya benar.
1: Gitu. Iya. Jadi nanti kita bangun untuk pusat oleh-oleh sehingga tamu-tamu yang mau berangkat ke ke Jakarta kemana iya. lewat bandara kan lewat depan
0: betul.
1: Kita nih. Oh lupa belum beli oleh-oleh gitu kan. Langsung ke. Iya. Jawabannya ikut ya tadi ya.
0: Iya nggak apa-apa Pak, saya ngerti kok Pak. Oh wes,
1: opo-opo lah nang dindi. Tadi aku bilang tuku, tadi Pak Santo langsung nyambut tuku-tuku. Iya, tuku.
0: Iya.
1: Ya tuku supaya nanti orangnya mampir ke Kampung Rasa beli oleh-oleh yang tadi lupa dari kota.
0: Oh, baik.
1: Jadi kita nanti di sini ada pusat oleh-oleh yang ada di Pontianak. Mm-hmm. Nanti kita menggabungkan dengan saudara-saudara dan teman-teman UMKM. Mm-hmm. Rencana
0: oh,
1: iya jadi nanti UMKM yang bikin gorengan yang bikin dodol yang bikin apa bisa bersama kami di sini dipusatkan oleh-oleh di sini gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi akan lebih berkembang lagi lah konsepnya.
1: Betul, itu arah ke depan Kampung Rasa gitu.
0: Nah, itu kira-kira kapan nih Pak realisasinya?
1: Insyaallah tahun 2027
0: sudah mulai.
1: Iya.
0: Oke, apakah ketika nanti dibangun baru renovasi dan sebagainya Kampung Rasa tetap buka?
1: Tetap buka dong. Tetap kita buka kan saja. Kita kan luas sekali ke belakang itu gazebo-gazebonya ada. Okay. Jadi yang mau dibangun ya sini aja nanti dibangun tapi tanpa tutup. Jadi tetap buka.
0: Tetap beroperasional. Tetap,
1: iya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi nanti kalau itu tadi kalau oleh-oleh belum dapat dari kota, biar jangan lupa mampir ke Kampung Rasa, di sinilah pusatnya
0: oleh-oleh. Di sinilah.
1: Iya.
0: Sebenarnya mau yang pergi keluar Kalimantan ya lewat mau ke bandara segala macam ataupun ada yang mau ke arah-arah ya di sinilah dia pokoknya mau cari oleh-oleh.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Nanti kan bukan hanya kita jual makanan oleh-oleh makanan, nanti kan juga ada souvenir-souvenir ke Pontianak gitu, Kalimantan gitu.
0: Betul.
1: Ada di sini
0: ada nanti. Ada semua, bahkan dengan souvenir-souvenirnya. Berarti enggak hanya makanan-makanan itu cemilan-cemilan khas Kalimantan
1: iya,
0: Barat
1: betul.
0: Ya.
1: Tetap supaya nanti saudara-saudara teman UMKM juga bisa bergabung bersama
0: bergabung
1: kami
0: di sini.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Iya, nah, Pak, kita balik lagi ke bangunannya. Nanti kan sebelum direnovasi, apakah nanti bangunannya akan konsepnya sama masih seperti sekarang, ataukah akan dibuat lebih modern atau lain sebagainya? Nah, kalau ke sekarang nih, Bu Abang, kalau Bu Abang sekarang boleh datang ke sini atau tiap hari pun boleh datang ke sini ya, Bu Abang ya. Aduh, makanannya sedap-sedap. Nah, di sini konsepnya nih untuk sekarang nih apa nih, Pak? Konsep untuk bangunannya?
1: Rencananya mau tetap aja model kampung gitu.
0: Oke, okay, iya. Saung-saung, kedai-kedai gitu ya.
1: Model kampung, istilahnya kalau misalkan model kampung yang ada di daerah Kalimantan ini seperti apa, tidak jauh seperti itulah kira-kira. Yang penting bersih.
0: Oke, betul.
1: Bersih, nyaman, dan aman.
0: Ah, ini gitu. Apakah untuk konsep daripada Kampung Rasa ini outdoor ada juga yang indoornya juga?
1: Iya. Jadi nanti kita kan kalau sudah dibangun pusat oleh-oleh, itu di sebelah sana nanti juga ada kayak pakai outdoor ya, bisa pesta taman juga, Kak.
0: Oh, bisa... berarti nanti di sana kan ada taman nih, Bu Abang, ya, di sebelah dalam ya, ada taman.
1: Ada taman.
0: Kemudian nanti di sana
1: yang pesta akan... taman di sana. Pesta pernikahan untuk pesta taman kita selenggarakan di sana, itu kan luas sekali itu. Nanti akan dibangun kayak kampung gitu, kayak ada sawah-sawah gitu.
0: Baik. Itu jadi, begitu. Semakin diperluas begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, jadi nanti jaringannya, jangkauannya sampai ke belakang sana. Gitu. Jadi nanti untuk adik-adik yang masih butuh edukasi tentang hewan-hewan nanti insya Allah juga di situ ada beberapa hewan yang untuk bisa dilihat langsung diaplikasikan sama
0: Oh, baik. Nah, Bu Abang lagi kita informasikan bahwa memang di Kampung Rasa ini ada banyak, ada taman lah gitu ya, ada taman-taman yang luas. Kemudian juga ada kayak zoo gitulah ya. Mini zoo.
1: Iya.
0: Kebun binatang kecil gitu, bahkan sih ada piara-piara seperti kelinci.
1: Ada kelinci gitu.
0: Ada.
1: Ada ayam-ayam yang ayam kalkun.
0: Oh, ada. Ayam kalkun.
1: Ada.
0: Oh wow.
1: Iya, ada kambing yang ini apa namanya?
0: Apa tuh namanya?
1: Tanduk.
0: Tanduknya melengkung.
1: Ya, ada.
0: Tanduknya berputar-putar.
1: Iya. Apa gitu, itu? Ya, nah itu ada.
0: Ada. Apalagi ke depan, Pak. Misalnya nanti zoom ini kan tetap ada berarti.
1: Iya.
0: Apakah ada penambahan untuk binatang-binatangnya?
1: Kalau binatangnya tidak terlalu banyak ya, karena nanti ini kita fokus kepada makanan.
0: Oke.
1: Paling kita nambahkan nanti ada beberapa becak yang bisa dinaikin sama tamu.
0: Oh, baik.
1: Muter ya, muter ke sana gitu.
0: Jadi ada juga becak disiapkan.
1: Iya,
0: jadi kalau misalnya malas jalan,
1: iya, mau keliling ke belakang, nanti ada abang becaknya.
0: Abang tukang becak.
1: Iya,
0: itu bakso ya.
1: Ada abang becaknya.
0: Salah saya ya. Oke, jadi itu nanti apakah udah include dengan segala macam, termasuk di sini maksudnya untuk naik becak, atau kalau naik becak bayar lagi gitu misalnya?
1: Itu nanti saya belum tahu bagaimana konsepnya nanti.
0: Bapak harus kasih tahu saya sekarang, Pak. Bisik dulu.
1: Enggak ya, Pak. Paling tidak untuk bayar yang narik.
0: Oh, oke, baik.
1: Bayar sopirnya.
0: Aisnya, Pak, nanti biar saya boleh enggak, Pak, di sini? Saya bisa, Pak. Narik, Pak, narik becaknya. Oke, Pak. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Kampung Rasa. Setelah bangunannya memang konsep daripada kedai atau desa gitu ya, Pak. Kampung, kemudian makanan juga yang dibuat sesuai dengan selera masyarakat desa lah gitu ya, Pak.
1: Betul.
0: Menu-menu rumahan dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah sama nih, Pak, dari Kampung Rasa ini dengan Cita Rasa?
1: Jadi kalau menu di Kampung Rasa dengan Cita Rasa ada perbedaan.
0: Apa tuh, Pak?
1: Iya. Tapi ada kesamaan seperti gulai kambing sama terus nasi goreng sapi sama nasi goreng kambing sama ayam goreng sama. Yang membedakan di sini tempat, sajian sama mungkin ada kayak gini sajiannya. Ini kayak gini. Ada kerupuk-kerupuk kayak gini ya. Jadi biasa kan kalau kita dulu saya orang kampung juga kan.
0: Sama kalau, Pak, saya orang kampung juga.
1: Kalau makan ada kerupuk kayak gitu. Ya. Ini supaya tidak lupa dengan kampung halaman, ya ada kerupuk begini.
0: Betul, Pak.
1: Iya.
0: Ini kalau kita sebutnya kerupuk Bandung, Pak.
1: Iya.
0: Ini. Iya, Pak.
1: Iya.
0: Bapak nyebutnya kerupuk Bandung apa?
1: Aduh, saya bingung nyebutnya.
0: Kerupuk mama.
1: Iya.
0: Oke, kemudian dari menu-menu
1: terus ada
0: sendiri,
1: tempe, tahu, bakwan ini ada ikan ikan asin gitu.
0: Ya. Dari tadi yang saya pegangnya adalah nasi bakulnya. Entah iya. ngapa ke tangan saya ini kebakul. Paling boleh saya bawa pulang kan?
1: Iya, boleh.
0: Oke, nah ini adalah salah satu menu best seller.
1: Iya. Terus di samping itu Kak, uh-huh. juga di sini kan ada singkong ya, ada singkong okay. goreng, pisang goreng gitu.
0: Oh, itu cemilannya.
1: Cemilannya ada.
0: Oke, okay. iya. Jadi selain ada makanan berat, ada makanan ringannya ke tadi
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Ada singkong goreng.
1: Iya. Tapi pun kita melayani kayak misalkan modern pun ada burger ada lah. Jadi nanti oh, kalau ada orang juga. Iya, kalau wisatawan asing datang ke sini misalkan tanya ada makanan apa saja, uh-huh. kita sodorkan. Oh, nanti dia bilang bosan nanu dengan ini, aku mau makan yang kampung sini. Ada ubi, ada sing, ada apa pisang goreng gitu.
0: Oke, okay, jadi gitu. Disesuaikan juga nanti untuk iya, wisatawan.
1: Tapi paling tidak kita menyediakan juga ada burger segala.
0: Oke, okay. untuk saat ini tapi ada burger.
1: Ada.
0: Oh ada juga. Berarti iya. Untuk western lah ya gitu ya western. Iya. Menu westernnya itu burger. Kemudian apalagi Pak untuk bule-bule. Saya kan bule nih Pak.
1: Ya untuk bule-bule ya. Ya tidak terlalu ini ya.
0: Berarti
1: karena ke kampung
0: saja.
1: Ya. Jadi okay. bulenya ya tahu dia ke kampung pernah juga okay. ya. Pernah nih kejadiannya ada orang bule-bule datang ke sini malah makannya ikan asin sama yeah. bakwan. Dia bilang enak.
0: Delicious.
1: Bilang enak.
0: Delicious. Yeah. Oh, nice. Oh. Awesome.
1: Iya,
0: excellent.
1: Dia bilang enak. Ini pas jaga tamu, kasirnya.
2: Tamu kita juga ada orang pertama ya, bule okay. pasti ada.
0: Oh iya.
2: Terus ada orang India.
0: Oh,
2: juga pernah.
0: Aca-aca,
2: okay. iya. itu juga pernah.
1: Sampai senengnya dengan ikan asin sama bakwan, foto bareng sama dia itu waktu itu.
0: Bakwannya, bakwannya yang foto sama Kak Janeta.
2: Iya, kayaknya.
1: Bulenya.
0: Bulenya.
1: Bulenya. Mau minta foto sama Janeta.
2: Saya pernah.
0: Keren.
1: Saya ngintip dari sana waktu itu toh.
0: Bapak kenapa enggak ikut foto waktu itu?
2: Pas mau ikut, bulenya bilang,
1: "Enggak usah."
2: Enggak usah.
0: Oh, Pak, kalau saya sih Pak, saya paksa Pak foto maksudnya.
1: Aku bilang okay. Lele, bule, kepengen foto bareng, nggak usah, gitu.
0: Oh, Lele,
2: ternyata katanya gini
0: Lele,
2: Kak,
0: betul.
2: Karena kedepan gini, kan sampean kan Pak Le katanya.
0: Oh betul, bisa, bisa, ya sampean kan Pak Le ya,
1: iya.
0: ya pengennya sama bule ya.
1: Iya.
0: Oke okay, baik. Iya. Oh jadi memang untuk wisatawan asing lah tadi ya, yang ke sini dalam waktu, maksudnya dalam satu tahun itu seberapa sering? Dua tuh, sekali, dua kali, tiga kali.
2: Kadang lebih dari tiga sih Kak.
0: Oke okay.
2: Dia kalau kesini tuh andalannya ya. Kalau orang terutama India lah ya, dia pasti nasi goreng kambing. Itu best seller, dia paling suka.
0: Karena India sebenarnya gak jauh-jauh menunya sebenarnya dengan Indonesia. Karena full rempah gitu
2: iya,
0: ya.
2: Iya, dia suka katanya. Kalau gak ada nasi goreng kambing, biasanya dia tuh minta pisang goreng.
0: Oh iya.
2: Kambingnya, iya benar kambingnya. Dibawa pulang.
0: Kambingnya dibawa pulang.
2: Iya.
0: Satu ekor gitu
2: satu
0: langsung.
2: Ekor.
0: Oh bagus, bagus di sini jual juga.
2: Ada ya. Kak, ada.
0: Ada juga?
2: Ada.
0: Oh, kita ada satu ekor.
2: Enggak, maksudnya kambingnya,
1: ekor. Yang masih hidup.
0: Benar.
2: Ada, kita ada jual.
0: Memang betul-betul kampung rasa
2: kita
0: di sini.
2: Lengkap,
0: ya.
2: Kak.
0: Lengkap semua
2: banget.
0: Ya.
2: Iya. Jual apa tuh tanaman apa?
1: Kalau misalkan ada ibu-ibu tertarik dengan bunga ini, boleh langsung dibeli?
0: Apa?
1: Kalau misalkan ibu-ibu tertarik dengan pohon ini nih.
0: Iya.
1: Boleh bilang silakan
0: beli gitu. Tanaman juga.
1: Iya, yeah. Jadi saya tidak ingin mengecewakan konsumen yang datang sini. Kok pengen beli apa? Boleh gitu.
0: Wah, kalau kalau tertarik dengan karyawannya
1: itu urusannya
0: pribadi ya Pak.
2: Pribadi itu. Pribadi. Awal mulanya
1: tapi
2: minta
1: sering,
2: WA.
1: Tapi sering juga jadi jodoh loh.
0: Mas serius?
1: Iya. Karyawan kita di Cita Rasa banyak ketemu jodoh di, dengan,
0: jadi yang awalnya dengan, customer.
1: Iya.
2: Iya benar.
1: Benar.
0: Benar-benar kampung rasa ini semua rasa ada di sini.
1: Alhamdulillah rasanya tuh jadi membuat sampai ke hati.
0: Oh.
1: Iya, dulu ya, zaman dulu tahun sekitar tahun 90-an, kita punya waitress namanya Tri. Sebut saja namanya.
0: Sebut saja dia namanya Tri.
1: Dia punya tamu paling suka tuh orang dari Italia, dia paling datang kalau ke situ cari try.
0: Try. Oh, karena bule.
1: Namanya Tri.
0: Tri, panggilannya Tri.
1: Ini namanya kan?
0: Oh, bisa.
1: Try. Where's Try?
0: Oh, where's Try? Ya,
1: saya bilang, tunggu Mas Delo.
0: Apa?
1: Tunggu Mas Delo. Oh, kowe iki wong Jawa. Itu orang bulenya bilang ke saya.
0: Oh, berarti ini bule-bule mana loh nih?
1: Enggak tahu perjalanan bagaimana dia jadi istrinya. Jadi nikah, dibawalah ke sana,
0: ke Italia.
1: Alhamdulillah, sukses. Itu berkat dari rasa. Makanya Cita Rasa melahirkan namanya Kampung Rasa. Jadi ada rasa-rasanya. Kalau ada rasanya itu bukan Cita Rasa.
0: Ini kayaknya saya mau di sini pas benar nih. Wah, mana tahu jodohnya di sini.
1: Iya. Pokoknya rasa siapa gitu ya.
0: Saya. Oh. Siapa tahu saya cari jodoh
2: sambil
0: juga.
2: Ya, iya. Sambil cari jodoh.
1: Ketemu rasa.
0: Berarti saya ke sini?
1: Iya, sering ke sini.
0: Andai Bapak nih marketingnya S5. Oke lah. Nanti kita ngobrol lagi ya, Pak. Seru nih kayaknya. Siap. Ya. Saya kayak ngobrol seru gini pengennya sampai besok. Ya, tapi enggak boleh sampai besok. Kita break dulu ya. Jadi Bu Abang yang dengarkan kita sama Bu Abang yang nyaksikan kita di YouTube channelnya Perempat RRI Pontianak, nanti kita kembali ya. Jangan kemana-mana.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bundo, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI, RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
3: Baiklah Bu Abang, masih bersama Bu Iyo. Dan kembali lagi kita ke teras UMKM. Masih bersama Pak Anggi dan juga Bu Janeta ya, siang hari ini. Nah Bu Abang, mungkin ada yang mau tanya-tanya juga, boleh tanya di channel YouTube-nya kita di Perempat RRI Pontianak. Dan yang lagi dengarkan juga sambil mungkin makan siang atau belum makan siang, siapa tahu ada ide langsung tiba-tiba mau ke Kampung Rasa gara-gara dengar kita, ya enggak Pak Anggi? Boleh langsung sekarang on the way. Oke Pak Anggi, kita lanjut lagi. Nanti kita kan ngomongkan Kampung Rasa itu ternyata memberikan rasa yang luar biasa. Selain rasa dari makanan yang enak-enak, bahkan rasa dulu yang pernah ada. Baik ya, rasa sehingga membuat di sini pun ada yang ketemu jodoh dan lain-lain lah untuk kehidupannya gitu ya Pak ya. Nah, ngomongan soal karyawan berarti, nah ini karyawan yang ada di Kampung Rasa ini dari area-area Kuburaya, Pontianak dan sekitarnya atau diambil dari mana-mana ya Pak? Bebas misalnya gitu.
4: Kalau untuk karyawan Kampung Rasa, tentunya kami merekrut yang sekitar dari restoran, dari kedai Kampung Rasa ini sendiri. Baik. Jadi tidak perlu jauh-jauh. Kalau memang di sekitar Kampung Rasa itu ada yang mau kerja, kenapa harus sambil jauh-jauh?
3: Betul.
4: Pemikiran saya seperti itu. Jadi alhamdulillah yang bekerja di sini ya orang sekitar di sini.
3: Iya. Enggak jauh, pokoknya area-area Kampung Rasa ini.
4: Betul,
3: ya Pak.
4: Iya.
3: Oke. Nah, untuk daerah Kampung Rasa sendiri atau untuk rumah makan Kampung Rasa ini, tadi kan ada menu-menu daripada Nusantara yang salah satunya ada di hadapan kita nih Bu Abang. Dia satu bakul dikasihkan kepada kita. Apakah jumlah daripada menu-menu dari Kampung Rasa ini semuanya memang Nusantara? Kalau tadi kan ada Western, Westernnya berarti satu aja Pak?
4: Kalau yang tahu jumlahnya banyak menu tuh Janita nih yang langsung.
3: Janita, spesialis menu.
4: Iya,
5: spesialis sih.
4: Iya. Coba.
5: Kalau menu kita sih kurang lebih 30 lah, Kak.
3: Oh, baik.
5: Itu udah termasuk snack.
3: Oke, dengan cemilan-cemilan tadi ya. Yang paling best seller?
5: Paling best seller gulai kambing.
3: Oh, yang tadi ya, yang
5: paling
3: sampai
5: best seller.
3: Sampai bule.
5: Orang bule datang ke sini.
3: Kemudian
5: terus paket ayam goreng, ayam kampung, ikan bakar, ayam bakar itu best seller. Sama menu ini, menu bakulnya.
3: Menu bakul. Nah, untuk menu bakul ini muat enggak tuh kata saya? Maksudnya cukupnya untuk berapa orang? Enggak muat sih, muat ya ke perut saya seorang.
5: Empat orang.
3: Untuk satu menu ini untuk empat orang. Oke, tapi tergantung lagi lah ya. Tergantung ke nafsu makannya.
5: Iya, benar.
3: Kalau saya kayak saya Bapak ketawa, Bapak gitu, saya gitu Pak, saya sebakul ini pun habis kena saya Pak.
4: Bener, nah, habisin dong nanti loh.
3: Kalau saya ngabiskan ini Pak, Bapak lihat yang di belakang-belakang kamera tuh Pak, udah jeling saya Pak, tadi tegur saya Pak. Oke, nah Kak Janeta sendiri.
5: Iya.
3: Biasanya kalau pelanggan-pelanggan tuh dalam satu hari lah gitu, paling banyak menu yang dipesan apa tuh?
5: Ayam goreng nggak?
3: Ayam goreng ya?
5: Iya.
3: Kayaknya itu yang paling favorit.
5: Iya,
3: dan
5: di mana-mana paling, tetap ayam goreng ya.
3: Paling simple gitu
5: iya,
3: juga ya?
5: Iya, paling simple, paling cepat.
3: Oke. Nah kalau gulai kambing tadi setiap hari ada?
5: Ada.
3: Tetap tersedia ya?
5: Tetap tersedia.
3: Nah untuk jam-jam ramainya nih Kak?
5: Jam-jam ramai itu paling ramai itu weekend nggak?
3: Oh weekend,
5: malam minggu tuh pasti.
3: Terus minggu,
5: hari minggu pagi itu dari jam 10 atau pas jam-jam makan siang itu pasti ramai.
3: Oke, berarti hari-hari biasa itu stabil lah.
5: Stabil
3: gitu.
5: Ya.
3: Jam makan siang ramai nggak?
5: Jam makan siang
3: hari-hari biasa
5: kadang ramai, kadang juga sepi. Tergantung dari konsumen sih Kak.
3: Betul.
5: Di mana akan makannya?
3: Yang pasti yang jelas yang ramai itu adalah weekend ya.
5: Iya.
3: Setiap Sabtu sama Minggu. Tapi kalau hari-hari biasa tergantung. Kalau makan siang pas ramai. Nah, di sini bisa reservasi nggak sih?
5: Bisa.
3: Ah, untuk maksimal atau ada maksimal atau enggak?
5: Maksimal apa nih kak?
3: Pelanggannya misalnya, oh ada nih mau ngadakan arisan misalnya, di booking nih semua Kampung Rasa ini bisa?
5: Bisa.
3: Ah baik, kalau per meja juga bisa.
5: Bisa juga.
3: Ada minimal enggak yang reservasi, misalnya harus 5 orang?
5: Enggak sih kak.
3: Oh, berdua pun
5: berdua boleh.
3: Sendiri pun boleh.
5: Boleh.
3: Emang tahu galau
5: iya, kan
3: sendiri.
5: Siapa tahu galau kan.
3: Pak Anggi ketawa Pak, mana saya galau sendiri, saya mau Pak, saya booking Pak gitu kan. Saya mau ke sini Kampung Rasa sendirian, jangan ada yang ganggu atau saya.
4: Betul. Bapak kan kita sudah bikin taman yang itu bambu melengkung itu.
3: Oh, maksud Bapak biar nanti kalau saya booking saya di bambu itu Pak.
4: Iya, kayaknya di situ.
3: Situ saya cocok ya Pak.
4: Lebih bisa merenung.
3: Oh, Bapak gitu. Saya pokoknya kamu rasa mana tahu dapat jodoh tadi kan.
4: Betul.
3: Betul, luar biasa. Nah, karena ke depan nanti ini akan membuat atau memperbarui lah Kampung Rasa ini. Apa nih Pak? Tadi kan ada Bapak sampaikan mau ada UMKM ya kan, untuk bekerja sama dengan UMKM supaya kayak cemilan-cemilan yang bisa dibawa oleh orang tamu-tamu lah, wisatawan asing sini ke daerahnya masing, kembali ke kampungnya, ke daerahnya sebagai oleh-oleh. Ini bagaimana dari Kampung Rasa sendiri mengakomodirnya supaya UMKM ini bisa gabung nih di Kampung Rasa?
4: Ya jadi kami untuk dari Kampung Rasa itu sendiri pasti akan menerima hasil karya, hasil kerja dari saudara-saudara teman-teman UMKM. Yang penting syaratnya yang ditentukan syarat untuk bisa titip jualan di Kampung Rasa itu syaratnya harus sudah bersertifikat halal.
3: Oke.
4: Okay. Iya, jadi itu syarat utama.
3: Oke. Okay.
4: Kalau belum ada sertifikat halal, ya harus ngurus dulu sesuai aturan dari pemerintah gitu.
3: Oke. Okay. Iya. Jadi itu. Dan diterima dalam jumlah yang seperti apa nih, Pak? Adakah skalanya misalnya satu UMKM nih atau dia usaha snack gitu ya, cemilan. Dia mau misalnya kasih ke Cita Rasa berapa kilo misalnya gitu, adakah ada standarnya atau enggak nih Pak?
4: Kalau kita kan sistemnya menjualkan produk mereka ya, jadi ukuran mereka dulu.
3: Oh baik.
4: Misalkan dia banyak diminati oleh konsumen pelanggan kami, ya tentu saja penjual yang titip ini produk dari UMKM itu sendiri harus siap untuk menerima pesanan. Misalkan kok tiba-tiba ada telepon dari Jakarta atau dari Manado, tolong Kampung Rasa kirimkan saya makanan ini. Jadi oh ini kan produknya si ini UMKM ini, jadi harus siap dong menerima pesanan itu. Itu sebetulnya sih itu bukan ketentuan, tapi karena kita kerjasama, jadi saya tidak ingin nanti-nantinya itu mengecewakan pelanggan atau konsumen.
3: Oke.
4: Jadi itu yang penting, syarat utamanya bersertifikat halal.
3: Iya, itu yang paling utama ya, Pak. Berarti kalau misalnya pun dari Mbok Abang semuanya yang dengarkan sini ada UMKM atau usaha-usaha kecil menengahnya, boleh juga nanti langsung datang ke Kampung Rasa, saya rasa untuk tanya-tanya lebih lanjut ya, Pak Anggi ya.
4: Bisa.
3: Siapa tahu masih kayaknya kurang ini nih, saya mau nanya langsung ya, boleh langsung
4: bisa, ke sini. Bisa, bisa.
3: Gitu.
4: Dan tujuan kami untuk membuat tempat untuk pusat oleh-oleh itu memang itu saya berpikir untuk meningkatkan penjualan teman-teman UMKM yang mungkin belum bisa berkembang.
3: Oke.
4: Jadi kalau yang sudah berkembang alhamdulillah ya, tapi ini bicara di sini bicara yang belum bisa berkembang, kita saling membantu.
3: Baik.
4: Kalau kita ada sarana untuk penjualan, ayo silakan bersama kami.
3: Oh.
4: Ini tempat, ayo kita sama-sama pakai untuk memperjuangkan dari hasil produksi UMKM itu sendiri. Karena bagaimanapun Kampung Rasa ini kan termasuk UMKM ya. Nah, jadi ya sama-sama lah, apalagi temanya nih teras UMKM ya.
3: Iya, betul.
4: Jadi ini pas di teras ya.
3: Ah, setuju Pak.
4: Iya.
3: Dengan jadi, Bapak enggak nengok salju tadi turun-turun tuh Pak.
4: Jadi begini Kak Yola, itu setiap 5 menit atau 10 menit sekali memang pesawat ini lewat di atas kita mau landing.
3: Iya.
4: Mau
3: sudah mendarat. Hafal ya Pak Anggi ya,
4: jadi karena hari ini. Oh jam sekian ada pesawat ini gitu. Jadi apakah ini malah justru buat kami menjadi ikon ya, jadi pilihan pilihan tamu-tamu yang sambil itu saudaraku dan landing gitu. Jadi mampir dulu di sini sambil makan gitu, sambil nunggu gitu.
3: Oke. Gitu. Jadi memang untuk momen-momen
4: betul. Juga ya di sini. Jadi tujuannya ini kan dekat bandara. Jadi ini yang masih lama, nunggu di Kampung Rasa saja sambil makan di sana begitu, Kak.
3: Bisa betul. Sampai dipikirkan ya, Pak.
4: Sampai di situ mikirnya dulu waktu tahun 2010 sebelum ini dibangun merancang seperti itu.
3: Wah. Begitu. Jadi supaya pelanggan-pelanggan yang datang sini pun enggak merasa terganggu gitu, karena memang ini adalah salah satu ciri khasnya.
4: Iya, jadi kalau mau ke bandara belum sarapan, belum makan siang, boleh
3: singgah dulu sini.
4: Boleh. Jadi itu Kampung Rasa, makan dulu di sana gitu.
3: Oh iya betul, Pak.
4: Kebanyakan seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti program ini juga memang diketahui banyak oleh masyarakat luas bahwa Kampung Rasa ini dekat dengan bandara. Jadi kalau dari rumah buru-buru belum lupa belum makan, bolehlah makan siang dulu di sini.
3: Oke. Gitu. Baik, ini bukanya berarti dari jam berapa, Pak?
4: Dari jam 9 pagi, jam 10 pagi sampai jam 9 atau maksimal 10 malam.
3: Oke, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
4: Maksimalnya jam 10 malam.
3: Maksimalnya gitu, Ambo Abang ya, pernah tahu tadi yang Pak Anggi bilang kan belum sempat pas lewat sini singgahlah kita ke Kampung Rasa.
4: Iya, kalau belum sempat makan di rumah, mau ke bandara, silakan mampir makan dulu di Kampung Rasa. Itu jadi sambil nunggu, ini jam sekian, masih ada waktu ya.
3: Iya betul gitu. Pak. Nah, menurut Pak Anggi sendiri, apa sih Pak yang membedakan Kampung Rasa ini dari tempat-tempat yang lain? Tempat makan yang lain gitu?
4: Sebetulnya kalau makanan sih hampir sama di mana-mana, selera kan, selera itu konsumen itu sendiri. Yang membedakan di sini tuh kan begini, jadi banyak pohon-pohon, terus tamannya luas, itu jadi kalau mungkin jenuh dengan suasana yang biasa bagus, ber-AC mewah, mungkin di sini tempatnya bisa untuk bisa ngelihat pemandangan yang bebas begitu. Betul. Jadi itu yang bisa membedakan. Okay. Kalau makanannya selera.
3: Oh ya, betul.
4: Iya. Tapi walaupun demikian, kami pun tadi sudah disampaikan sama rekan saya Mbak Jenita itu ada beberapa menu yang sudah favorit.
3: Yang selalu kalau misalnya udah datang pelanggannya ke sini terus
4: pesan dulu gitu.
3: Pesan dulu udah bisa gitu
4: bisa. Menikmatinya supaya nanti sampai sini tinggal disajikan ya, gitu. Biasanya sih seperti itu. Mbak Jen mau pesan, nanti saya mau berangkat ke bandara mampir makan. Jadi kan enggak nunggu lama-lama nih. Nah, biasanya seperti itu ya, Mbak Jen ya.
3: Gitu. Berarti ya tadi
5: terima telepon dulu.
3: Oh, baik. Jadi udah bisa ya, jadi tinggal datang ambil pesanannya begitu.
5: Benar.
3: Oke, itu gimana Kak Janita? Maksudnya memang dikasih nomor handphonenya atau via media sosial atau lain sebagainya?
5: Dikasih nomor telepon sih Kak. Terus bisa lewat IG. IG kan pasti ada tertera nomor HP kita kan.
3: IG-nya apa namanya? Kampung Rasa.
5: Kampung Rasa, tetap. Ada tertera nomor HP-nya. Jadi konsumen bisa langsung chat atau telepon kita lewat WA.
3: Oh gitu. Jadi kalau pas mau pergi tinggal pesan, nanti tinggal dibawa aja begitu. Nah, kalau untuk kayak kita pesan, kita ada acara nih di rumah misalnya. Kita pesan ke Kampung Rasa juga bisa?
5: Bisa.
3: Oh, catering juga bisa.
5: Catering bisa.
3: Oh, wow.
5: Cuman kalau kalau catering kita itu enggak pakai alat sih, Kak. Kadang tuh kalau take away sih. Kebanyakan tamu take away ataupun pas acara di Kampung Rasa.
3: Oh gitu. Jadi kalau misalnya kayak take away itu ada kita yang beli sendiri begitu, atau ada kurir dari Kampung Rasa yang antarkan ke tempat?
5: Tamu sendiri yang order pakai Maxim kita Kak, atau Gojek.
3: Baik, seperti
4: atau,
3: itu.
4: Atau begini Kak Yola, ini pendengar dan pemirsa Pro 3 Pro 4 bisa lah bisa pesan kok gitu. Sekalian aja promosi ya.
3: Boleh dong.
4: Jadi, bisa lah pemirsa Pro 4 silakan bisa pesan makanan dari rumah, kering saja ke sini. Tapi mungkin kirim Maxim juga kali ya, kirim
3: ojek online ya, bisa?
4: Ojek online-nya gitu.
3: Oke. Untuk jadi, ngambilnya atau dikirimnya.
4: Iya. Tapi yang di luar kota ya nggak usah lah, tapi terlalu jauh.
3: Kambing tadi boleh lah Pak keluar kota yang masih hidup.
4: Jangan nanti kering tiba-tiba minta kirim ke Sulawesi.
3: Aduh jauh ya. Tapi kalau nanti ada UMKM sudah ada. Iya. Ya kalau snack kan itu udah bisa lah dipaket untuk keluar.
4: Oh iya, makanya makanya itu tadi saya sudah sampaikan tadi depan bahwa nanti kita akan menyediakan tempat untuk menjual produk UMKM jadi pusat oleh-oleh. Jadi tentunya kita banyak mengakomodir itu teman-teman UMKM. Iya, jadi misalkan kita punya pelanggan
3: jauh
4: di Sulawesi apa di Jakarta, itu pesan oh ini saya pesan keripik ini gitu. Bisa nanti dikirim ke
3: langsung ke sana.
4: Iya, jadi kan dekat bendara
3: betul,
4: juga.
3: Betul, gitu. Jadi dipermudah
4: dan dibantu dekat bendara gitu.
3: Betul, untuk UMKM yang ada di Pontianak dan sekitarnya Kuburaya juga gitu ya. Berarti diutamakan sih UMKM-nya area Kuburaya, Pontianak atau seluruh misalnya dari jauh pun boleh untuk menitipkan usahanya produknya ke sini.
4: Saya kira sih yang lokal dulu boleh, tapi kalau memang itu berkebutuhan, itu kebutuhan artinya kan konsumen juga membutuhkan, terus dia juga membutuhkan untuk dikembangkan, apa salahnya kita bantu seperti
3: betul
4: itu Kak Yula.
3: Setuju. Nah ini udah ada yang komen lah ya di YouTube kita, Kampung Rasa ditunggu ya produk oleh-olehnya katanya.
4: Oh siap pemirsa, siap. Terima kasih.
3: Ya kita pun nggak sabar menunggu itu, karena pastinya semua akan dirombak.
4: Iya
3: kan, dan lain sebagainya. Kemudian akan dengan tampilan yang baru dan memberikan banyak lagi fasilitas-fasilitas begitu ya.
4: Terima kasih itu ya pendengar Perempat. Ditunggu nanti kalau sudah jadi nanti kami informasikan lagi ke Perempat.
3: Asik. Saya suka bagian diinformasikan nih. Apakah ya? Oke. Nah, kalau misalnya untuk sistem pembayaran tadi kan pesan, telepon ataupun dari media sosial bisa pesan nanti diambil. Untuk pembayarannya sendiri di sini sekarang udah bisa menggunakan digital juga kayak kris dan sebagainya atau masih cashless aja?
5: Transfer Kak. Transfer melalui bank.
3: Oke. Jadi kris belum
5: kalau sementara untuk sementara di Kampung Rasa kris belum bisa.
3: Sempat
5: sudah pernah, pas kebetulan mesin krisnya itu bermasalah.
3: Oh baik.
5: Iya, jadi kita kembali lagi ke pembayaran lewat transfer.
3: Oke, jadi untuk saat ini masih transfer masih bisa. Gitu. Baiklah, kita break lagi ya Pak Anggi sama Bu Janeta karena saya mau makan satu bakul dulu. Enggak ya, belum. Sabar Yolanda, sabar, tenang bareng kayak gini mau tenang. Kau nengok nasi di depan mata ya. Nanti kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Teras UMKM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
3: Balik lagi di Teras UMKM bersama Bu Yong, masih bersama Pak Anggi dan juga Bu Janeta. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Tadi kita udah bahas soal UMKM, bagaimana nanti UMKM bisa bekerja sama di sini, di Kampung Rasa, dan lain-lain lah gitu Pak. Nah, sekarang kita melihat bahwa di Pontianak, Kuburaya gitu ya, amat sangat udah banyak rumah makan yang memberikan semuanya pun fasilitas-fasilitas yang luar biasa gitu ya Pak. Nah, dari Kampung Rasa sendiri itu bagaimana Pak? Ada trik khusus ya untuk menghadapi persaingan-persaingan seperti ini?
4: Jadi begini, dalam menghadapi persaingan, kalau bagi saya Kampung Rasa, itu persaingan ini menjadikan sebuah motivasi yang jauh lebih meningkat bisa meningkat lagi.
3: Ya.
4: Karena tanpa persaingan nanti kita juga akan jalan di tempat merasa bangga sendiri, merasa sudah benar sendiri. Tapi kalau dengan persaingan yang begitu ketat, saya malah senang sehingga bisa mengkoreksi dan kekurangan dari produk kami. Terus kami sadar sebagaimana Kalimantan Barat ini kan sebagai wilayah perbatasan dengan Malaysia gitu ya. Tentu saja dong persaingan-persaingan itu bertumbuh banyak. Restoran kafe di sini beribu-ribu berdiri gitu. Dan dari kami dari Kampung Rasa ini sangat bagus untuk bisa lebih bisa berkembang sama-sama. Terus kami juga tidak pernah kayak aduh bagaimana ya, aduh kok banyak restoran berdiri nanti kami disaingin. Enggak, justru malah dengan demikian kita meningkatkan kualitas yang lebih baik lagi. Jadi kalau kami menghadapi persaingan tentunya dengan kualitas saja Kak Yola.
3: Betul.
4: Kualitas kita tingkatkan lagi saja, pelayanan yang baik begitu.
3: Oke. Jadi entah itu kualitas dari pelayanan, kemudian kualitas dari
4: makanannya
3: juga
4: dijagalah
3: begitu.
4: Iya. Jadi malah saya senang kalau banyak bersaing begini.
3: Jadi termotivasi.
4: Jadi termotivasi dan bisa mengkoreksi.
3: Oke. Nah, jadi kurang lebih dari 10 tahun Kampung Rasa ini berdiri ya, Pak. Menurut Pak Anggi atau Kak Janita lah, kalau Kak Janita sebagai kasir nih, Pak Anggi ya di sini sebagai pengelola begitu, tantangan yang paling besar dihadapi.
4: Kalau tantangan coba Mbak Janita, ada yang kalau ini kan langsung di lapangannya nih, yang jaga rumah nih, tantangannya apa nanti kalau secara ini biar saya menerangkan, tapi ini dulu ini.
3: Oke, okay, Kak Janita
4: ini
3: dulu.
4: Bibinya.
5: Mbok E. Tantangannya itu pada saat tamu ramai, Kak.
3: Oke.
5: Tamu ramai sekalian, bukan satu-satu. Dia langsung brek gitu, Kak.
3: Tanpa reservasi.
5: Iya, tanpa reservasi, khususnya terutama puasa.
3: Oh, baik.
5: Iya, kalau puasa itu kan kalau ada reservasi kita aman ya, Kak ya. Sudah ada schedule-nya. Oh, ini makanan ini, meja ini gitu kan. Kalau yang buat ribet itu yang buat pusing, mumet benar-benar pada saat hari itu, yaitu pas reservasi dicampur sama tamu yang dadakan.
3: Wah,
5: itu yang buat kita panik,
3: super
5: panik, Kak.
3: Nah, pernah nggak mengalami ketika itu kan situasi yang tidak diduga lah ya, begitu
5: benar,
3: ya?
5: Benar.
3: Akhirnya kehabisan stok.
5: Sudah pernah. Saya merasakan sudah pernah kehabisan makanan. Sudah pernah. Dibentak tamu sudah pernah.
3: Wah.
5: Iya Kak, benar. Posisinya saya di situ. Ini posisi tamu ramai banget Kak, penuh Kampung Rasa. Karena dia pesan mendadak, terus stok barang kita habis. Saya sudah berusaha untuk
3: menyampaikan.
5: Terus saya berusaha untuk ini loh Pak, solusinya.
3: Iya.
5: Keburu dia emosi ya, karena mungkin jauh, lapar.
3: Iya.
5: Dia langsung ngentak meja.
3: Oh.
5: Asli saya ibaratnya malu, benar-benar malu ya Kak. Langsung marah-marah dehnya. Tapi dengan santainya saya bilang, "Maaf ya Pak." Saya bilang gitu.
3: Betul.
5: Ini kesalahan dari kami. Saya bilang gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi ya Kak, ya, namanya konsumen adalah raja. Jadi balik-balik ya terima konsekuensinya. Iya, dimarah, diapakan kan? Ya itulah dia.
3: Karena kalaupun mau diusahakan sedemikian rupa apabila stok enggak ada ya mau gimana ya?
5: Alhamdulillah sih selama ini cuma itu aja sih Kak.
3: Oke. Okay. Ya. Ya tadi tamu yang ramai-ramai itu satu bis gitu datang langsung ya kan?
5: Iya, ada tuh langsung brek gitu kayak hujan langsung bir gitu Kak.
3: Betul. Jadi mungkin pemirsa yang menyaksikan kita di YouTube mau datang ke Kampung Rasa dengan jumlah yang ramai.
2: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
6: Ya Bu Abang, kita tahan dulu untuk kembali bersama Teras UMKM karena saat ini sudah masuk waktu zuhur. Kita kumandangkan dulu azan zuhur untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Memang Pak Bang, kita akan lanjutkan kembali untuk tersambung bersama Mbok Yo di Kampung Rasa di Jalan Ahmad Yani 2 dalam siaran UMKM kali ini.
1: Mbak, gimana?
2: Iya, Mbok.
1: Apanya tuh? Tadi kan dari 30 menu itu kan enggak mudah. Mm-hmm. Ya pasti ada trial, ada errornya gitu, ada cobanya, ada kayaknya enggak masuk nih. Itu seperti apa dari Kak Janita, Pak Anggi dan manajemen?
3: Biasanya sih kalau masalah itu tuh Kak, kadang tuh pada saat kita coba, biasanya tuh ada yang enggak cocok di lidah.
1: Okay.
3: Gitu. Jadi tuh kalau enggak cocok di lidah terus untuk dipasarkan itu kayaknya enggak kena, kita enggak mau. Intinya tuh pada lidah.
1: Oke, nah iya. Kan kalau misalnya kita kan beda nih. Misalnya saya mungkin bisa beda dengan Pak Anggi, Pak Anggi bisa beda dengan Kak Janeta. Akhirnya memutuskan bahwa oke, yang ini paling cocok di lidah kita semua. Gimana caranya?
3: Caranya gampang sih kayaknya. Kita saling bertukar pikiran.
1: Oke.
3: Misalnya saya nentukan menu ini nih. Pak Anggi cocok nggak ya? Nah, nanti Pak Anggi cocok cocok ke lidahnya.
1: Okay.
3: Misalnya, gimana ya? Kalau untuk pasaran tuh gimana? Kayaknya nggak cocok gitu. Nanti saling bertukar-tukar pikiran. Nanti beliau yang nambahkan, begini loh Mbak Jen, kata menunya yang bagus.
2: Iya. Jadi begini Kak, kalau kita di sini kerja tim, kerjasama, kerja tim kerjasama yang baik. Kalau misalkan dari belakang terus ada laporan konsumen mau beli ini. Ini konsepnya begini, jadi kalau memang belum fit dengan lidahnya orang sini, ya nanti takut dikomplain. Jadi kita praktek dulu, kenyang hasilnya.
1: Iya kenyang, Mbak Bapak udah ngajak saya waktu itu.
2: Kalau praktek nanti saya undang lagi ya. Ini lagi mau praktek.
1: Bener-bener.
2: Sampai dengar fit bisa dijual ya Mbak.
1: Iya bener. Oke, siap.
3: Asal siap ya.
1: Saya sih asal orangnya siap. Urusan makan saya siap. Nggak pernah saya nggak siap ya. Kak Janeta, terakhir nih. Nggak terasa waktu kita yang memisahkan ya. Ya.
3: Mudah-mudahan kurang nih kayaknya nih Kak. Boleh ditambah nggak nih?
1: Berarti habis ini saya cari jodoh di sini ya. Baik, itu utamanya ya. Dari Pak Anggi sama Kak Janeta. Dan juga untuk pendengar Teras UMKM kita yang sudah mendengarkan dan menyaksikan kita di YouTube. Apa alasan mereka supaya mereka mau datang atau mencoba makan di sini? Boleh dari Bu Janeta dulu.
3: Alasannya?
1: Apa sih mereka harus datang ke sini nih? Makan di Kampung Rasa?
3: Rindu sih Kak. Sebenarnya rindu dengan masakan kampung.
1: Oke. Okay. Iya.
3: Nggak usah jauh-jauh. Kalau kepingin makan kampung tanpa repot, tanpa masak, tanpa dengan kita dengan badan yang bau-bau gitu ya. Jangan lupa ke Kampung Rasa.
1: Asik.
3: Iya, menunya kangenin.
1: Ngangenin.
3: Serasa di kampung.
1: Sedap, murah.
3: Betul ya, sedap, murah. Cocok di kantong.
1: Cocok di kantong. Kalau dari Mbak Anggi.
2: Jadi sama seperti yang disampaikan Mbak Jen. Intinya begini, kalau ibu-ibu repot di rumah, ayo kalau ada tamu bawa saja makan di Kampung Rasa. Jadi siap saji, tapi sajiannya sudah pasti kayak rumahan gitu.
3: Harganya repot ya, Pak Anggi.
2: Betul-betul terjamin. Tidak mahal.
1: Nah, kisaran deh kalau ngomongin soal harga dari berapa sampai berapa?
2: Ya, kisaran tuh ada yang paket? Makan paket itu ada. Ya,
3: yang seperti ini nih enggak sampai 150.
2: Itu enggak
3: sampai.
2: Udah 4 orang.
3: Ya, udah 4 orang.
1: Iya. Oke.
3: Enggak banyak lah.
1: Jadi 20 range atau kisaran harga sekitar 20.000 sampai lah.
3: Iya, benar.
1: Sekian gitu,
3: ratus
1: ya. Oke deh. Bye, makasih.
2: Baik, terima kasih
1: Pak Anggi.
2: Segenap pendengar dan pemirsa Perempat dimanapun berada.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih juga.
3: Terima kasih sudah atas waktunya.
1: Betul. Terima kasih ya Kak Janeta.
3: Iya, sama-sama.
1: Sudah membuat kami di sini merasa di kampung.
2: Di kampungnya
1: sendiri. Di kampung sendiri. Di desa sendiri. Dengan menu-menu yang sudah ada di depan kita yang siap untuk kita nikmati pas makan siang ini. Terima kasih, sukses Pak Anggi. Baik,
3: terima kasih.
1: Bu Janeta, sukses juga buat Kampung Rasa dan ke depan-kedepannya. Yang akan dilakukan yaitu tadi penambahan-penambahan untuk UMKM, cemilan-cemilan snacknya, oleh-oleh khasnya di sini kita doakan semoga semuanya berjalan lancar.
3: Amin.
2: Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih semuanya.
1: Baik, itulah dia tadi Bu Abang ngobrol-ngobrol kita bersama Pak Anggi dan juga Bu Janeta di Kampung Rasa. Kita tunggu menu-menu kedepannya yang akan terbaru, yang akan launching. Dan kita tunggu juga untuk suasana Kampung Rasa yang lebih up to date, lebih baru lagi. Begitu. Dan kan saya pun mau pamit undur diri ini dari ruang dengar Nyimbo Abang, dari YouTube channelnya Pro4 RRI Pontianak. Makasih udah nemankan saya di teras UMKM. Makasih juga buat kru kerabat kerja yang bertugas hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan RRI Pro4 Plecok saya. Jangan lupa mendengarkan RRI Pro4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Adil Kak Talino Bacuramin, Kak Sarugama Sengat, Kak Jumata. Salam budaya dan sampai jumpa.
0: Oke, sampai jumpa untuk Mbok Yo yang ada di Kampung Rasa Jalan Ahmad Yani 2 ya. Ah, pandai kata plecok Mbok Yo ya. Oke, Mbok Abang. Saya ini bare bersama kita di studio Pro 4 dengan saya Ibeng yang akan kembali melanjutkan pengawankan Mbok Abang hingga sore nanti. Dan saya ini udah hampir jam 12 ya, suasana siang yang cuaca kita ini cukup panas ya, asap dengan hari ini yang nampaknya makin tebal jatuh ya, Mbok Abang. Jadi kalau kita tengok nih update terkini berkaitan dengan indeks standar pencemaran udara ataupun ISPU. Nah, ini Mbok Abang,

0: Tengok dari grafiknya tu, dia kan ada hijau itu baik, 0 sampai 50, kemudian 51 sampai 5 sampai 100 itu sedang, warna biru, kemudian kuning itu 101 sampai dengan 200 itu tidak sehat, kemudian 201 sampai 300 itu sangat tidak sehat, dan di atas 300 itu berbahaya, Mbak Abang. Nah, ini bahkan kita sudah mencapai 694 ya. Ya, mudah-mudahan Mbak Abang semuanya bisa cepat berlalu. Ya, semuanya harapan kita bisa cepat turun hujan, ya, sehingga apa yang kita alami saat ini bisa segera berakhir. Baiklah Mbak Abang, tetap bersama Perempat Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Mbak Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Iyalah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi orang.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mungkin bagi Anda di luar Kalimantan Barat agak aneh manakala mendengar nama kapal Bandung. Tapi tidaklah demikian halnya dengan warga Kalimantan Barat. Ingat ya, Bandung bukan Bandung. Salah sebut bisa berbeda arti loh. Jadi begini, kapal Bandung adalah sarana transportasi air tradisional yang beroperasi di sepanjang Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Nah, Sungai Kapuas ini membentang dari bagian hulu hingga hilir Kalimantan Barat. Kapal Bandung ini sudah digunakan di sepanjang Sungai Kapuas sejak abad ke-19. Daya tampung kapal Bandung yang besar dapat mencapai hingga 120 ton dalam sekali perjalanan, membuatnya menjadi pilihan utama untuk distribusi logistik di wilayah yang dilalui oleh banyak sungai utama.
1: Dulu kita satu minggu atau 10 hari bisa nyampai, bisa penuh di Pontianak muatnya. Sekarang mau satu bulan lebih. Paling cepat itu. Tanggal 28 saya datang. Udah mendekati satu bulan, muatan belum penuh. Itu yang jaya-jayanya tahun 2007-2008. Pokoknya dalam 5 tahun ini merosot lah. Itu pun kita nggak sampai putus ibu lagi, sampai di Kecamatan Embalo aja. Karena di putus ibu udah nggak memerlukan ekspedisi kapal lagi lah. Nah, jalan udah mulus. Cuman kami ini Pak ya, mau gimana lagi lah, barang udah ada. Pertama, kedua udah dipercayakan oleh Bos Pontianak. Masyarakat di hulu juga lagi memerlukan kita Pak. Ah, jadi mau nggak mau lah. Kerja-kerja terus lah Pak, sampai ya kedepannya kita juga nggak bisa baca lah kan. Semampu kita lah Pak, ibaratnya lah.
0: Nah, itu tadi penjelasan dari Edi Sartono, atau yang biasa dipanggil Pak Edi, ketika kapal Bandung masih menjadi pilihan utama warga di pedalaman untuk mengangkut berbagai barang. Pak Edi sendiri merupakan pemilik kapal Bandung Fortuna Jaya, rute Pontianak, Kapuas Hulu. Sejak tahun 2007 silam, Pak Edi menggeluti usaha jasa transportasi sungai berupa kapal Bandung jurusan Pontianak, Kapuas Hulu. Dari penuturan Pak Edi, warga di pedalaman menjual berbagai produk pertanian dan kehutanan seperti karet. Sementara dari kota Pontianak, kapal Bandung membawa berbagai barang kebutuhan seperti kursi, tempat tidur, perabotan rumah tangga, dan material bangunan. Saat pemilu atau pilkada, kapal Bandung juga mengangkut logistik untuk pemungutan suara. Tapi seiring waktu, pembangunan infrastruktur jalan begitu gencar dilakukan pemerintah hingga ke wilayah pelosok. Peran kapal Bandung pun untuk mengangkut berbagai barang mulai berkurang.
1: Mungkin faktor jalan udah bagus. Kalau menurut saya, kedua mereka ongkirnya lebih murah Pak. Ketiga kan hari ini muat besok udah nyampai. Dikatakan murah terlalu murah sih nggak juga lah ya Pak ya. Yang jelas mereka cepat datang lah. Hari ini muat besok juga udah nyampai. Pengaruh orang yang beli-beli online itu kan. Maka sekarang toko-toko juga merosot Pak. Semua udah beli di online. Bisa COD. Keuntungan Pak itu tergantung barang yang dibawa. Kalau cuma bawa semen aja, saya nggak katakan tekor lah, menipis. Cukup-cukup makan minum aja lah. Kalau banyak barang atas atap mendekati 20. Itu belum potong ongkos di rumah Pak. Makan minum sama anak istri sekolah itu ini. Cuman dapat di kapal aja. Bersihnya 18-19 dapatnya kan. Tapi kan orang rumah kan ditinggal kita, termasuk 2 periuk dah. Kita kan ada usaha lain, cuma di air di ekspedisi ini aja, Pak.

0: Pak Edi menjelaskan biaya operasional kapal Bandung cukup besar, terutama untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM solar. Sekali berangkat, dirinya harus mengeluarkan biaya sebesar 40 juta rupiah. Wow, besar juga ya.
1: Operasional tuh kadang nggak tetap, Pak. Karena arus deras, itu BBM besar pemakaiannya. Kalau arusnya nggak deras, itu nggak kuat. Selisihnya nggak banyak juga, 2-3 derum. Sekarang kan kondisi gini, Pak. Kita pendapatan memang merosot, Pak, karena kita nggak bisa beli BBM di Pertamina. Itu yang keluhan kita, Pak. Semua lewat calo. Solar aja 20 derum udah berapa, Pak? Bapak kalikan lah. 10.500 1 liter kali 4 ton, Pak. Itu jam 40 juta lebih, Pak. Sekali berangkat tuh, Pak. ABK sama kapten mau 20 juta gajinya. Udah 60 lebih, Pak. Belum makan minum lagi, Pak. Itu kalau saya mau 80 juta, Pak, ongkosnya. 80 lebih, belum uang jaga malam, uang listrik, uang stay here. Bapak hitunglah kalau 200 ton, Pak. Kalikan aja 500 rupiah. Kita kan gak sampai 500 rupiah per kilonya, Pak. Cuma 400. 200 ton kali 400 bawa 80 juta, Pak. Operasional tadi dah 80 lebih, Pak. Cuma kan gak bisa hitung gitu, Pak. Dia kota-kota kan hitung per koli. Kalau kita hitung per kilo, kita rugi. Nah, maka saya bilang hanya belasan juta aja dapat, Pak. Enggak besar, Pak. Karyawan 6 orang, kapten 2, dia 8. Sama saya 9. Itu gaji mereka aja ada 20 lebih. Mereka 8 itu belum gaji saya sendiri, Pak. Saya memang punya kapal, Pak, tapi saya kan harus digaji juga. Jangan kita mentang-mentang kita seorang pemilik kapal, seenaknya kita pakai uang, enggak bisa. Itu enggak akan berhasil. Kalau kapten gajinya 5 juta, saya 10 juta, wajar. Nah, belum lagi kerusakan itu ini, Pak. Banyak uang tak terduga, Pak, jalan kapal ini, Pak.
0: Kapal Bandung ini bentuknya menyerupai rumah kayu tradisional. Di dalamnya juga ada sekat-sekat, baik yang dijadikan kamar, dapur, ataupun gudang tempat penyimpanan barang-barang. Nah, orang yang naik kapal Bandung juga bisa menikmati makan, mandi, dan beraktivitas layaknya sebuah rumah di daratan. Bahkan, untuk kapal Bandung yang modern, biasanya juga dilengkapi dengan alat elektronik seperti radio, tape recorder, televisi, dan perlengkapan elektronik lain yang diperlukan untuk membuang jenuh sepanjang perjalanan. Energi listrik kapal bersumber dari generator yang digerakkan oleh mesin kapal itu juga. Jadi, ya seperti rumah terapung lah. Struktur kapal Bandung biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian depan sebagai ruang kemudi, bagian tengah sebagai tempat penyimpanan barang, dan bagian belakang difungsikan sebagai ruang istirahat bagi anak buah kapal. Dilengkapi juga dengan fasilitas seperti dapur dan jamban. Mengingat kapal ini terbuat dari kayu, menuntut perawatan secara berkala. Sekali dalam setahun, Pak Edi harus membawa kapal ke dok untuk perawatan.
1: Saya tidak mampu, Pak. Tidak mampu nutup. Kapal udah tua, kan? Mau perbaiki ratusan juta. Saya pendapatan tidak ada. Jadi gimana mau perbaikinya? Posisi kalau kapal, Pak, kalau dia nggak layak dipakai, kita nggak berani muat. Sekali naik dok tuh mau 40-50 juta, Pak. Bukan sikit-sikit ongkosnya, Pak. Kalau Bapak berani lah, spekulasi lah ya, 1 tahun lebih. Cuman kita udah terlanjur lah, Pak, menjalani di bidang ini lah, Pak. Saya, Pak, ya jujur aja jawab saya, Pak, ya. Saya masih mampu bertahan lah. Lihat sikon, Pak. Karena saya punya prinsip saya sendiri, Pak. Saya mau lihat ke depannya. Kita nggak sama-sama nggak bisa baca fisik lah ya. Ke depannya gimana? Ya, kita pasrah aja, Pak. Walaupun dalam 1 tahun kita dapat 4 red, 5 red, ya bersyukur aja, Pak. Kalau dulu kan kita dapat 8 red, 9 red 1 tahun. Sekarang kan, Pak, 4 red, 5 red aja, Pak. Belum lagi kemarau, Pak. Kemarau udah gagal, Pak.
0: Di kota Pontianak, ada satu tempat untuk kapal-kapal Bandung dari pedalaman bersandar. Tepatnya di dermaga Sungai Kapuas Indah. Dulu, ada 40 unit kapal yang bersandar di sini. Namun, dari tahun ke tahun jumlahnya kian menyusut hingga tinggal 6 unit. Beberapa pembeli kapal pun telah menjual kapal miliknya. Alhasil, sebagian jurumudi atau juragan dalam bahasa Melayu di pesisir Sungai Kapuas kemudian beralih ke pekerjaan lain. Satu yang masih bertahan adalah Pak Herman. Pak Herman sendiri telah lebih dari 30 tahun menjadi juragan kapal Bandung, berpindah dari satu kapal ke kapal yang lain. 2 tahun terakhir, Pak Herman menjadi juragan kapal Bandung Rezeki Jaya, rute Pontianak Kapuas Hulu.
2: Kurang lebih 1 minggu kalau nyampe ke Kapuas Hulu kan. Nah, kalau milia tu 2 hari 2 malam, kalau tidak ada hambatan gitu.
3: Kita tu pakai trip.
2: Pulang pergi kan trip. Kadang-kadang misal anak buah tu 1.5 juta satu trip. Itulah, katakan untung tak gak, katakan rugi tak gak. Mana trip tu tak mesti. Kadang-kadang kan biasa 20 hari dah mudik lagi. Kadang-kadang tu lalu 2 bulan baru mudik. Bayar tu 3 juta, kadang-kadang 4 juta gitu. Setiap bulan tu ada perubahan lah gitu. Tergantung dengan ekonomi yang di hulu tu.

0: Dalam setahun, ada kalanya kapal Bandung tidak beroperasi, terutama saat musim kemarau yang menyebabkan pendangkalan di beberapa titik Sungai Kapuas. Saat kondisi seperti ini, Pak Herman dan ABK lainnya terpaksa bekerja serabutan untuk sementara waktu menunggu hingga kondisi sungai kembali normal.
1: Yang kemarau itu ada 7 bulan tuh. Oh, tahun 2007 kah 2008. Kurang lebih itulah. Itu kemarau itu panjang tuh. Kalau karyawan tuh yang di kampung suruh balik lo itu. Nah, kalau udah bisa milih tu baru panggil lagi. Nah, gitu. Pernah karyawan tu nak bukan di Kuala Sulu tu. Karyawan sekarang kan banyak orang hilir ni. Biasa 2 bulan, 3 bulan tu. Kalau ayah kemarau tu. Paling saya tu nuris, kerja ikan dikit-dikit kan untuk nahan ongkosan sehari-hari lah. Kalau Kuala Sulu kan hanya ikan je. Biasa kan bulan 5, bulan 6 tu dah kemarau. Itu. Nak jalan. Tapi sekarang dah bulan 5 tu masih jalan kan. Itulah masalah cuaca tu kan. Dah perubahan tu lah.
0: Hal yang sama juga dilakukan Abang Naharsha atau yang akrab disapa Pak Abang. Pak Abang ini sudah hampir 40 tahun menjadi ABK kapal Bandung. Sejak 4 bulan lalu, Pak Abang bekerja sebagai ABK kapal Bandung Rezeki Jaya. Selain menjaga barang-barang supaya tidak rusak selama perjalanan, juga menjaga barang agar tidak hilang.
2: Barang itu kita simpan sendiri. Kalau piring, piring semua. Kalau bahan plastik, plastik semua tidak boleh ditimpak. Nanti kalau ditimpakkan pecah. Untuk menyimpan beras sendiri, gula sendiri, semen sendiri itu. Tidak boleh campur. Kita pas berangkat dari sini, itu anak buah tu harus jaga di belakang, 2 orang. Jangan sampai nanti segala speed di atas, di rumah pas segala di bawah kita tu hilang. Biasa sebelum keluar sekelanting ini, itu bisa hilang. Dia tidur, sudah di sana nanti dah keluar kuala tu bawa tidur. Gantian. Kami di depan ni tetap 3 orang ni. Harus jaga kiri kanan tu, harus dilihat. Biasa hilang. Tengah jalan, cara sekelanting kundianak tu. Mereka pakai speed. Ya, mereka tu banyak. Paling tak 5-6 orang. Nanti 2 di bawah, 4 naik. Tandai mereka tu. Jadi harus kita berangkat dari sini. Sampai sana, kuala tu jaga. Tak boleh tidur. Jadi cari kelengahan kita. Kita jaga belakang tu bawa parang pun. Pura-pura tu dia cari apa, barang apa kan. Padahal orang pencuri tu, pampuk.
0: Paulinus Akiat, atau yang akrab dipanggil Pak Akiat, salah satu kurir freelance yang mengirimkan berbagai barang pesanan ke wilayah pedalaman. Selain menggunakan jasa angkutan darat, sebagian pengiriman barang menggunakan kapal Bandung menyusuri Sungai Kapuas, terutama ke Kabupaten Kapuas Hulu.
3: Kita kirim barang ke daerah Hulu itu tergantung permintaan dari Hulu. Dia maunya pakai apa? Pakai darat atau pakai air begitu. Kita nggak bisa sembarang kirim. Takutnya lain kali ada resiko apa, otomatis pemilik barang kan lepas tanggung jawab gitu lah. Intinya begitu. Agak kurang lah di darat. Kita kebanyakan lewat air lah. Kayak tepung, air gelas, air botol, kantong plastik. Itu aja sih. Kita nggak mencangkup semua. Kayaknya momen Lebaran, Imlek, Natal itu lebih sepi dia. Karena ini bukan barang yang enggak dipakai pas hari raya gitu.

saat ini, beberapa kapal Bandung telah diubah menjadi kapal wisata menyusuri Sungai Kapuas demi menunjang pariwisata lokal. Walaupun kapal Bandung ini belum tercatat sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB, namun kapal tradisional ini memiliki nilai budaya dan sejarah bagi Kalimantan Barat.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit je.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa mat, udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Ragam tradisi,

0: 94,3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Jam 13 waktu Indonesia Barat. Bu Abang nih makin naik ya angka ISPU untuk Kota Pontianak di hari ini nih Bu Abang. Ini udah mencapai angka 885 Bu Abang. Dan ini memang sebagai kategori yang sangat berbahaya sehingga ini ya masyarakat terus himbau untuk selalu menggunakan masker ya ketika beraktivitas. Dalam Bu Abang kita lanjut untuk melengkapi kebersamaan Bu Abang saat ini dengan kembali kita berbagi informasi dari laman kita di rri.co.id. Nah, di mana Bu Abang kalau untuk titik panas yaitu memang tembus angka 3.383 titik. Sudah seperti yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Supadio. Dan bahwasannya juga terkait dengan perkiraan cuaca yang memang secara umum belum ada potensi hujan yang didominasi kabut asap di wilayah Kalimantan Barat. Sementara untuk tingginya jumlah titik panas itu memicu potensi kebakaran hutan dan lahan selama seminggu ke depan. Selain itu juga BMKG memperkirakan angin secara umum itu bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 35 km per jam. Sementara untuk suhu udara hari ini itu berkisar 23 sampai 35 derajat Celcius atau kelembapan udara 45 sampai dengan 95%. Dan BMKG menghimbau masyarakat untuk waspada kenaikan suhu udara serta berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap. Dan Bu Abang untuk pantauan titik panas dan hotspot di wilayah Kalimantan Barat untuk 24 jam terakhir itu terdeteksi 3.383 titik panas. Ya, di mana potensi kemudian terjadi kebakaran hutan lahan ini itu masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar.
1: Prompat FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bu dokter, bu dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Malini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: 04 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Allahumma jalli rahmatan wa sannuri ala kubur wa maja'al kabrahu haudatan.
2: Lantunan surah Yasin terdengar sayup dari sebuah bukit yang rimbun dengan berbagai pepohonan di kiri kanan. Seorang pria tampak duduk bersila di depan salah satu makam membaca surah dan memanjatkan doa. Itulah Gusti Amar, penjaga makam Opu Daeng Manambon, situs ketiga Kesultanan Mempawah setelah Istana Amantubillah dan Masjid Jamiatul Khair.

0: Makam Opu Dayeng Manambun berada di Dusun Sebukit Rama, Desa Pasir, sekitar 10 km dari Kota Mempawah. Menurut Gusti Amar, makam kerap dikunjungi, baik oleh para peziarah maupun mereka yang ingin mengetahui secara lengkap riwayat Opu Dayeng Manambun melalui beberapa bukti peninggalannya yang masih tersisa. Kunjungan paling ramai terjadi saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, terlebih di hari lahirnya Opu yang ditandai dengan perayaan Robo-Robo.
1: Setiap hari Jumat, hari Minggu, ramailah orang datang ya. Bulan suci Ramadan ya, juga lah. Bulan Maulud, itu dah ramai dengan orang Islam ya. Jadi yang dari Brunei, Darussalam, dari Malaysia, mohon bangsit lah, mohon doa restu lah, mohon karamah ya. Untuk mohon berkah ya lah, mengenang jasa-jasa dia, kan pahlawan Islam. Yang kena semasuk wali Allah, kita baca Yasin, baca nabur bunga itu kan para malaikat senang wangi-wangian itu, rasa dari sih memang, dan sanggih

0: Siapakah Opudeng Manambon? Ia adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam sekaligus Raja Mempawah dengan gelar Pangeran Mas Surya Negara. Seperti penuturan Gusti Amar, meskipun memberlakukan syariat Islam, namun selama memerintah mulai tahun 1740 hingga 1761, Daeng Manambon sangat toleran terhadap masyarakat yang menganut agama lain.
1: Sebelumnya Opu Manambon ini kerajaannya kan masih agama Hindu. Patih Bantar itu kan di Sidiniang kan agama masih agama Hindu. Dan dia itu hukumnya hukum adat. Setelah Opu Manambon ini, jadi hukum itu diganti hukum syara, hukum Islam. Asalnya dia merantau di Kamboja, Vietnam, Thailand. Sampai di Johor, mati Sultan Johor. Dia suka membantu orang yang mana, bantu yang lemah lah gitu. Jadi Sultan Johor, kelahi pang saudara itu juga membantu. Setelah itu Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang, pang saudara dengan Pangeran Agung, dapat didamaikan oleh Opu Manambon. Opu Manambon ini kawin anak-anak Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang.

0: Letak makam yang berada di atas bukit memang menjadi keunikan tersendiri. Untuk menuju makam, pengunjung harus menaiki dan menapak 256 anak tangga. Daeng Manambon memang memilih sendiri lokasi tersebut sebagai makam dengan pemaknaan secara teologis.
1: Islah permintaan dia, karena di atas bukit itu katakan islahnya kalau keyakinan orang dulu kan artinya wahyu itu datang di atas, ilham itu datang di atas. Wahyu kan Nabi ilham itu, maka dia di atas bukit, maka orang itu selalu diijabah. Nah, udah amanah dia memang, mudah-mudahan. Okay. Dan bukit ini tempat pertemuan wali-wali Allah, bukit Ramah itu tadi, musyawarah, kumpul di sini lah di atas bukitnya.

0: Makam Daeng Manambon yang wafat tahun 1763 Masehi berada dalam suatu bangunan khusus dan ditutup dengan kelambu berwarna kuning. Sementara di atas pusara ditopang dengan 9 pilar berwarna kuning yang dinamakan Waris 9. Di sampingnya terdapat makam Syaikh Muhammad Soleh, Mufti Kesultanan Mempawah yang berasal dari negeri Hadramaut.
1: Tujuh makam nasional Pulau Manambon. Pupu Daeng Manambon, Syekh Muhammad Saleh, Putri Ayu, Patih Gubantar, Pangmetam, Gantar Alam, Mangkubumi. Dan nama lain pertama, sama inilah Patih Gubantar. Katanya sekarang ini dari ya, Sidin yang ini kan kajian Majapahit loh. Satu yang tapi satu dato, Sidin yang satu turunan dari Majapahit. Jaya yang Majapahit kan kajian Hayam Wuruk. Telah dia menyebar tuh sampai di sini apa? Dia perkirakan 1360 hari ini.

0: Di bagian dalam bangunan makam juga terdapat replika kapal yang terbuat dari bambu dan kayu. Menurut cerita turun-temurun, kedatangan Daeng Manambon dan keempat saudaranya ke Pulau Kalimantan menggunakan perahu layar khas Bugis atau Pinisi. Selain itu, terdapat juga lukisan segitiga bergambar ayam jago. Di bawah lukisan ayam jago tersebut terdapat tulisan berwarna hijau dalam bahasa Bugis. Terkandung makna mendalam di setiap warna dan gambar pada lukisan tersebut. Kuning bermakna keimanan, hitam memiliki arti Islam, warna merah berarti makrifat, dan warna putih bermakna rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ayam jago melambangkan keperkasaan.
1: Maradeka Tawajoe, adik namanya Nakupuang. Hanya negeri yang abadi, yang punya tanah mereka semua, adat yang dipertuang. Maksud dia itu, mau tekit selamatnya, dia tak mau di dia. Maka dia seperti ayam jantan, yang sabungan. Dan adat yang dia tegakkan, itulah yang maksud dia semuanya itu. Ayam jantan. Sebagai Belanda pun, lalukan Hasanuddin kan ayam jantan di timur. Mungkin seperti itu lah. Di lambang Bugis ni, kalau memperkasa itu kan ayam jantan.

0: Salah seorang warga sekitar, Lili Suryana, menuturkan mereka yang mengunjungi makam tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga masyarakat non-muslim, terutama dari etnis Tionghoa. Bahkan tidak jarang masyarakat Tionghoa yang datang ke makam Opo Daeng Manambun memiliki keinginan khusus terkait perubahan nasib secara ekonomi.
1: Tangga ini dibangun oleh suku Chinese, karena suku Chinese waktu itu, kalau tidak salah, namanya Pak Jan dari daerah Sungkubang, itu berziarah ke makam Panglima Hitam. Jadi kemungkinan besar ziarahnya itu diberi apa suatu jimat atau anugerah, jadi dibawanya untuk bekal usaha ke kota Jakarta. Setelah berhasil, beliau memang membayar niatnya untuk membangun tangga ini pada tahun 1983.

0: Tidak hanya tempat pusara, kompleks makam seluas 10 hektar tersebut sebenarnya juga merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Salah seorang kerabat keraton Amantubillah, Ruhayah, mengisahkan di masa lalu Bukit Rama juga menjadi pusat pemerintahan sebelum akhirnya dipindahkan ke Mempawah.
1: Awal-awalnya di Pekana, di Perhuduan, Bunuh sana. Kemudian pindah lagi ke sana tu, Bukit. Kemudian pindah ke sini, pindah lagi ke belakang tu, baru pindah sini. Ada 4 kali gitulah. Jadi kerajaan ini, dayung kerajaan yang terakhir. Rumah ini, Pekana ini. Pekana, kemudian di Bukit, kemudian di belakang tu, buat di sini. Sebelum di sini, di Bukit, di tempat makam tu. Yang menambun, opu.
0: Itulah sekelumit kisah makam Opu Dayeng Manambun di Bukit Rama. Makam Opu Dayeng Manambun, salah satu wisata religi yang dapat menjadi nilai khusus bagi kemajuan Mempawah dan juga Kalimantan Barat.

0: Pak, anong nambah keropok tinggi agi ya?
1: Oh, iya, iya. Kak, tambah ini satu lagi ya?
2: Tambah yang ini satu ya, Pak. Jadi, total belanjanya 20.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya, Kak. Boleh.
2: Jadi, total semuanya 20.200 ya, Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah, nanya.
0: Bukan masalah nambahnya, Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya, sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahok ke, Nong. Tahu dari siapa?
0: Guru lah, Pak. Si Marie, guru kami, ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anong tuh, eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun, tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan, buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Mbok Abang, di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
2: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
1: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
2: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
1: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
2: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
1: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
2: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
1: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
2: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
1: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah mbok abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi. Mbok abang ingat ya, setiap hari dari jam 8 malam sampai jam 9 malam hanya di Perempat RRI Pontianak.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Bu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu Negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimba hutan. Menurut M. Yusuf, selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimba hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ya ditebang tuh. Kita meladang itu telah ditebang, udah kering, itu pun jemur lebih sebulan tuh, jemur. Udah kering baru dibakar. Nah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan. Namun, lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku. Termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mara bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu wangkah ni hantu yang hendak ke pandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ada orang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan, mengatakan pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasa kan turunkan dulu, kita turunkan ya tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo. Di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia. Mereka kita nyaman. Kalau tidak dilakukan begitu, tidak bagus buat padi. Empat. Biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air, kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal tuh di ini tuh, di, apa, dibawakan topal, ditawa atas tinggi-tinggi gini, buat dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dirai padinya. Tinggus lagi. Setelah tinggi ada segini, ngandah diam. Dok kali kau je. Kalau hari panas pakai tugas kalian mah. Sudah racun tu langsung ugalam. Jadi ambil dia tak uyuh. Jadi kita beralih.
0: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya, harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
1: Tolonglah, lalu untuk mulakan tadi ini nandonya mai itu banding pakai honda honda mampu kita berjalan itu ayo dukung tadi dukung tadi itu umpama dia itu tetap maka kemanyan kalau ngambil padi itu ada minyak baunya itu dia ada mangalat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni Nyapat Tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung, ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Adat ritual khusus saat Nyapat Tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat Tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.

0: Maaf kak, ini ada apa ya? Kok rame banget yang ngantri?
1: Oh ini bang, lagi ada donor darah.
0: Ya elah, kirain ada apa. Udah antriannya banyak gitu. Mending santai-santai aja di rumah.
1: Eh si abang, manfaat donor darah itu banyak loh bang. Dengan donor darah kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Dan manfaatnya baik juga untuk kita sendiri. Salah satu manfaat kesehatan dari mendonorkan darah secara teratur adalah membuat jantung kita senantiasa sehat, membakar kalori, dan membantu menurunkan berat badan, terus menurunkan resiko kanker, dan bisa juga meningkatkan produksi darah yang lebih stabil. Bagian dari periksa kesehatan menjadi lansia yang sehat, serta dapat menurunkan kolesterol.
0: Wah, ternyata manfaatnya banyak ya. Bisa menurunkan berat badan, gak perlu diet dong. Aku ikutlah kalau gitu.
2: Jika kamu sudah berusia 17 tahun dan berat badan minimal 45 kg, sedang tidak mengkonsumsi obat-obatan, sehat jasmani dan rohani, ayo donorkan darahmu di unit donor darah di sekitarmu. Satu tetes darah kita, nyawa bagi mereka.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: gampang-gampang nggak paret nih?
1: Apa dia yang wak ribotkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah Joni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Sebelum itu kita sampaikan dulu nih Bu Abang untuk update terkini ya, terkait dengan kondisi cuaca, maksud saya kondisi kualitas udara yang ada di Pontianak dan sekitarnya. Ini yang kita kutip dari laman Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktorat Pelindungan dan Pengelolaan Mutu Udara. Nah, di mana Bu Abang saat ini angka ISPU itu sudah mencapai 1022 Bu Abang. Nah, ini menandakan bahwasannya saat ini kondisi Kota Pontianak itu sangat berbahaya Bu Abang untuk kualitas udara, sehingga Bu Abang yang akan beraktivitas di luar rumah ya. Nah, yang mana paparan kabut asap nih ya, di mana bisa saja memunculkan beragam dampak ya terhadap kesehatan, terutama seputar pernapasan Bu Abang. Sehingga ya kita dihimbau selalu untuk menggunakan masker. Baik Bu Abang, kita buka line telepon untuk Bu Abang yang pengen gabung di line telepon kita untuk request lagu daerahnya di 0561571571 dan juga melalui WhatsApp di 0811570943. Halo Bro Lada,
1: request lagu daerah Bang Ibe.
0: Request lagu daerah. Bang Wardi.
1: Bang Wardi.
0: Lagu apa nih? Langsung ya nih Bang.
1: Langsung ya kita Bang ya. Lagu Seloso Camera ada enggak Bang?
0: Apa? Seloso Camera. Boleh. Oke, siap.
1: Ya. Salam, mungkin salam buat semuanya kali Bang ya.
0: Oke, makasih Bang Wardi.
1: Ayo Bang, Bang.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wardi. Ya, karena ini udah masuk waktu asar, Bang, kita kumandangkan dulu azan asar. Nanti kita lanjutkan lagi di ba'da asar. Makasih bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
2: Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Oke, lanjut kita mau abang di perola ada request lagu-lagu daerah. Ada siapa penelpon berikutnya, kita coba terima dengan telepon. Ada siapa? Halo, Prolada, siapa di mana? Halo, Prolada, siapa di mana?
2: Ayo.
1: Ayo. Ah. Siapa di mana?
2: Ayo pergi Laula.
1: Ah.
2: Laula enggak ada asap.
1: Sedaplah tuh, tak ada asap sana.
2: Lagu ano?
1: Apa tuh?
2: Lagu Jadi Teluk Batang ya lah.
1: Lagu?
2: Tua dulu pergi berlayar.
1: Lagu teluk.
2: Mencari rempah dan air bersih. Nah itu?
1: Yang mana ya?
2: Lagu. Ada nak?
1: Lagu judulnya?
2: Jadi Teluk Batang lah.
1: Lagu daerah mana tuh?
2: Daerah Teluk Batang.
1: Teluk Batang tuh di mana?
2: Nya lagu ah. Tua dulu pergi berlayar, mencari rempah dan air bersih. Tak apal, Jang.
1: Iya ke? Lagu ni kira untuk siapa ni?
2: Kira-kira buat Bang Ibing. Lah buat Bang Ibing lah ya. Telu Finsiu. Terus, terus lanjut. Pencet Nor, Kak Long Kanga, terus Bang Padilla, Bang Ismail, Bang Darul, terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Junaima Selpa, Bang Jafar Kak Nilam, Bang Rosi Nurjana, Long Anak Andriopan, terus Pak Iqbal, Makam dengan Bahtia, Jaharbiah dengan Koko Adi, Koko Andi, terus sama Ririn dengan Wak Sangkam, Kak Elmi cantik banget dengan Pak Sadi, terus Jalehan dan anaknya Awi Wardi, Jaka Suara, Abang Hindra, rumah ya nih, terus siapa Mak Ye dengan ya Bang Hermannya, mudah lah Mak Ye cepat sembuh.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terus siapa gitu ya? Wak Malik Wak Jenah, Bang Jack dengan Kak Aniknya, Bang Amin Sanjaya dengan Kak Ayangnya. Terus Ayu Grepa, Bang Dedian, Bang Beriba, Bang Badol, Bang Dedi, Bang Daniel, Suanaci, Wan Ucu, terus Pak Pawadi, Tia Nila, Nia, terus Yonita di Landa, terus Mbak Lasia, mana beliau nih?
1: Itulah,
2: terus email juga dengan anaknya sehat selalu, belajar dengan tekun, walaupun di rumah. Terus andalan untuk semua ya Bang ya.
1: Siap.
2: Tanpa kecuali tak maknya sebut satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang Manjang untuk semuanya pendengar maupun nyiar penyiar. Salam sehat, salam sayang,
1: amin,
2: salam ya budaya, Allah, salam kangen. I love you.
1: Kaulah.
2: Anak kasih lah.
1: Ya sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Manjang Siti. Lanjut kita halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ibing.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro ada
3: program lagu daerah.
1: Asik.
3: Apa kabar ini?
1: Siapa lo ni di mana?
3: Orang Pawah ni.
1: Orang Pawah siapa tu? Ramai orang Pawah tu.
3: Bang Hendra.
1: Apa khabar kita ni bang?
3: Alhamdulillah baik Bang Ibing.
1: Macam mana gak udara kita sana tu?
3: Kurang lebih dengan pontianak gak?
1: Kurang lebih ya. Sini dah.
3: Pendas mata, nafas tak nyaman.
1: Itulah.
3: Rabak gak hujan ni turun.
1: Berdoa ya kita terus.
3: Mudah-mudahan lah hujan turun. Bayang anak tadi ya.
1: Bayang.
3: Mudah-mudahan dijabat Allah doa-doa orang Islam.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Amin. Saya minta lagu Adi A ya bang.
1: Adi A boleh.
3: Nah, tak, pakai itu tu.
1: Iya ke.
3: Terbangat. Salam lalu ya.
1: Ya buat siapa?
3: Pertama kali buat Bang Ibing lah ya. Semoga selalu ya. Pertama kali di rumah. Dilancarkan aktivitasnya. Buah hatinya.
1: Amin.
3: Salam baliklah untuk Mak Nyang Siti tadi ya. Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Layah di Pancabakti. Buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, buat Makam, terus buat Koko Ali, Mbah Kakungnya, Bang Mastiar, Jek, Wak Sangka, Bang Imran Ahmad, Bang Sofian, Bang Jafar Kanila, Bang Deden Pekanbaru, buat Jaka Suara sama Anissa Diuka, buat Kak Aura Pak Amo, untuk semua-semua lah Bang Ibing.
1: Okey, ya. Siap.
3: Buat Bang Ibing, semoga selalu Bang Ibing.
1: Amin. Selamat sore. Selamat sore. Makasih untuk Bang Hendra ya, lagunya Adia. Lanjut kita, halo Prulada, siapa di mana?
4: Halo Prulada, hayo.
1: Hayo.
4: Assalamualaikum Bang Ibe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Putri Sagu.
1: Putri Sagu. Berkabar nih Putri Sagu.
4: Alhamdulillah sehat Bang Ibe.
1: Alhamdulillah mantap.
4: Abang, lagunya apa, Gadis Melayu ya Bang?
1: Gadis Melayu lagu siapa tuh?
4: Dari Al Hafid.
1: Ada nak ya, Gadis Melayu ya. Nampaknya tak ada kita ni. Tak ada ni Kak.
4: Ada.
1: Tak ada.
4: Udahlah, kopi pancong ya lah.
1: Kopi pancong ya. Ayolah, lagunya kita minta siapa ni?
4: Buat Bang Jafar Kak Nila, Bang Jek Kak Kartini, Bang Rosi Kak Nurjana, Bang Syukur Kak Tina, Kak Emma Selpa, Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Tini, buat Mama Ririn, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, buat Mbak Adista, Mbak Aura Pak Moknya, Bang Dino Kak Murni, Bang Bayu Ke, Bang Amin Kak Ayang, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Mak Jang Titi, buat emailnya Kak Mesyantan, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi, Bang Awi, Bang Badul, Pak Usada, Bang Febri, Bang Deden, Bang Putra Tanghul, Kak Seri, Bang Sopian, Bang Yahya, buat Mak Nur Bakal, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opannya, Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Pak Daeng Padilla, Kak Nur Halimah, buat Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Meli, Wak Jenahnya, Pak Ustaz Amrin, buat Mak Unggal, Kak Lasiam Dirasau, Cik Mina, Bunda Rama, Kak Ani Maharani, buat Mbak Mbak Kakung, Wak Sangka, Kak Siti Farma, Kak Ina Pungkas, buat Bu Harja Arbiah, Mbak Yunita, Bang Hendra di Mempawa. Buat semua-semua lah Bang Ibing ya.
1: Okey.
4: Dari A sampai Z yang belum disapa mohon maaf ya.
1: Buat
4: Bang Ibing sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
4: Murah rezekinya. Semoga amin. Pulang dengan selamat ya.
1: Amin.
4: Kabut semakin tebal Bang.
1: Itulah Nisha ni kita.
4: Hati-hati ya Bang.
1: Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Makasih untuk Kak Bok Putri Sagu, tambah L ni. Baik, Bok Abang, kita akan dengarkan tiga buah lagu yang sudah di request tadi ini. Dan Bok Abang tetap bersama Perempat Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Oke, Mbak Abang, itu dia ada kopi pancong. Baik, kita lanjut Mbak Abang untuklah ke penelpon berikutnya. Halo, Prolada, siapa di mana? Ah, kecilkan lo sedikit.
1: Cik Ceri alias Cik Nur, ceria sepanjang hari sang kita tak masuk.
0: Eh, masuk dah ni. Apa khabar kita ni?
1: Apa tak kedengar ni apa yang ini? Hello?
0: Ya, saya.
1: Ada nak ni?
0: Ada.
1: Oh, ya? Ya, apa tak kedengar suara Bang Ibing?
0: Iya ke?
1: Saya matikan radio. Lagu lah.
0: Lagunya apa tu?
1: Lagu dari Mempawah.
0: Mempawah? Apa?
1: Lama menunggu lah Bang Ibing.
0: Lama menunggu. Okey. Tak jadi-jadi.
1: Siapa sama tu utama buat Bang Ibing? Semoga yang terbaik untuk keluarga Bang Ibing.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin
0: ya
1: Rabbal Alamin. Semoga gak apa nama kabut segera berlalu.
0: Amin.
1: Jangan apa nama ada lagi penambahan kabut yang lain. Bang Ibing.
0: Itulah.
1: Lanjut.
0: Lanjut.
1: Buat yang lain-lain yang udah nyapa saya, terima kasih banyak. Hari ni saya tak dapat nak nyalam semualah yang fotokopi yang biasa saya sapa Sabtu. Itulah dia hari ni sapa Ana. Ya, dari yang nama A sampai tergolong Z. Mua-mua lah ya Bang Ibing.
0: Okey.
1: Tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis. Terima kasih banyak Bang Ibing.
0: Sama-sama.
1: Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Lama Menunggu. Lanjut kita bersama menunggu. Ada siapa? Halo, Bro Lada.
2: Kata bahasa santri pula apa ya? Apa nama tu?
0: Bro Lada.
2: Ayo, Bro Lada. Kasihan. Oh, tak lama masuk orang bank biasa orang ini.
0: Iya ke?
2: Yang pertama santun pula.
0: Jadi?
2: minta lagu suka biasa orang bank.
0: Yang mana tu?
2: Ada yang lagu yang tadi, yang lagu tempoyak biasa dia pakai sampan tu.
0: Tempoyak pakai sampan yang mana tu?
2: Ada yang kata. Jadi, dia biasa. Kau ni depan nampak ni. Kau ni tu dia.
0: Ada. Boleh.
2: Itulah.
0: Lagu Pontianak tu.
2: Terima kasih untuk Bang Ibing selalu. Banyak rezeki Bang Ibing.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Orang tua. Orang tua. Rumah saya nak menyampai.
3: Kita dikentang ni orang tua. Siapa-siapa bang?
0: Buat siapa?
3: Buat Mbak El ni. Buat Mak Nau Bakau. Ibu Mariani. Ibu Ana. Buat Koko Ali, Koko Wandi. Buat Wabi, Wang Jaya Wajo, Bang Awi, Abang Kapal. Terus buat Kak Manis Manila, Ibu Noah Lima, Mbak Lasiem. Terus buat Bang Jek, Waladong. Itu Wak Melik, Wak Jena. Koko Ali, Koko Wandi. Terus buat Juleha, Pak Amdan anaknya, Kak Ran sama Bang Ardiantonya, Mama Eti. Buat Cece, Mama Nunggul dengan Papa Nunggulnya. Terus buat Bang Rusi, Kak Nunggujanannya. Buat siapa lagi? Ya. Terus buat Bang Sofian, buat Kak Ida. Buat Bang Deden. Buat siapa lagi? Ya. Lupa lah. Buat Bang Hendra. Terus buat... Lupa dah. Yelah bos, semua-semua lah bang. Buat Manjang Siti email. Makam. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Mbak Tini. Niko. Siapa lagi? Ada lah buat bang.
0: Okey.
3: Semua lah bang. Buat aman sekeluarga.
0: Apa tadi lagunya? Apa lagunya tadi tu?
3: Lagunya apa tak bang?
0: Apa tadi itu lagunya?
2: Lagu Sukip tu.
0: Iya.
2: Tu bukan apa sama Budi Bang Bang. Tak boleh banyak nyapa. Entak pala aku ni kata dia.
0: Okey.
2: Aku kenang-kenang Bang Bang di perempat dia Bang Bang.
0: Ya.
3: Jangan pantun.
2: Jangan Budi. Budi. Budi apa yang buat dia Kim Budi.
0: Amin.
3: Buat abang keluarga sehat Bang ya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Lancar rezekinya. Oh ya, Bang Imran, Bang Mael, Bang Amin. Tinggal. Ayolah, makasih banyak bang.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Mo dan Kak Aura. Lanjut ada siapa berikutnya? Halo, halo Prulada.
4: Ayo.
0: Ayo.
4: Penunggu sukun bang.
0: Oh penunggu sukun, apa kabar kita nih?
4: Alhamdulillah baik.
0: Gimana gak asap di sana tuh?
4: Ih bukan namu bang.
0: Mana lagi kita nak bertapuk ya, nak?
4: Itulah nak mana yang nak bertapuk bang.
0: Payah benar nak bernafas dah sekarang ni.
4: Nah, itulah ini ya suara ni bang. Udah nak hampir dah sebulan tapi baik.
0: Anas ya ni.
4: Tia ni kami. Hilang suara kami yang cantik.
0: Lagu apa?
4: Lagunya Ya Salam ya bang.
0: Ya Salam tu yang mana?
4: Oh tak salah lah.
0: Lagu daerah mana tu?
4: Ini bang lagu ni. Duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding. Itu ada bang.
0: Iya ke? Kalau yang lain apa? Bang kali ada?
4: Apa ke ya?
0: Cadangan.
4: Cadangannya ke Timun Bungkuk ya bang.
0: Timun Bungkuk.
4: Itu ya lah.
0: Siap.
4: Salam ya bang ya. Salamnya buat bang Ibing sekeluarga. Buat kita lah semuanya bang ya. Mudah-mudahlah kabut asapnya bang cepat.
0: Amin.
4: Cepatlah turun hujan.
0: Amin.
4: Kering bang.
0: Itulah.
4: Air hujan pun kering. Kering lah pokok. Badan pun kering. Lanjut ya bang ya.
0: Lanjut.
4: Buat Aura dan Pak Mo, makasih sapaannya. Amin. Buat Panjang Siti emailnya. Buat Kak Tina Bang Sukornya. Buat Emma Selpa. Buat Bang Wardi. Buat Bang Yahya. Buat Bang Deden. Buat Kak Manis Manila. Buat Bang Imran. Buat Bang Bos. Buat siapa kaya kau dah masuk ni. Buat Cik No keluarga. Buat Kak Jul. Buat Mama Nurul, Mama Etik ni, Mama Mukminnya. Buat Bang Mael. Buat nah inilah kau dah masuk. Buat semua-semuanya lah ya.
0: Okey lah ya. Apa tadi itu lagunya? Apa lagunya tadi itu?
4: Yang mana lo ni?
0: Yang tadi yang terakhir ni.
4: Ke Timun Bungkuk.
0: Timun Bungkuk. Ya.
4: Kalau ada ya salam lah teh bang. Kalau ada
0: hari ini ya.
4: Yuk buat abang makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Cece. Baiklah kita akan dengarkan 3 buah lagu lagi ini yang udah di request tadi ini. Ada lagu Lama Menunggu, terus ada lagu begini tadi itu, Timun Bungkuk, sama lagu apa tadi itu Mbak Abang? Lupa saya ya. Pokok kita dengarlah sama-sama lagunya.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Sabang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Pro 4 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Oke, mumpung masih ada waktu, kita sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat. Yang pengen dengar lagu-lagu daerah kesayangan, silakanlah Mbak Abang di 0561571571 dan WhatsApp 0811570093. Halo, Bro Lada.
2: Bro Lada, hayo.
1: Hayo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagunya Bang.
1: Lagunya apa tuh? Siapa lo?
2: Siapa
1: lo nih?
2: Iya.
1: Orang mana lo nih? Sebutkanlah lo. Jadi diri.
2: Orang Sungai Kelambu, Bang.
1: Orang Sungai Kelambu, Kesaang.
2: Oh, dengan Kak Citra.
1: Kak Citra.
2: Lagunya Bang.
1: Apa tuh?
2: Cemburu buta ya lah Bang.
1: Cemburu buta. Yang macam mana cemburu buta tuh?
2: Lah, abang nih, mulailah dia dah. Itu aja cemburu buta. Dah tahu. Jadi AC juga diputar.
1: Salam Bang. Siapa salamnya?
2: Buat Bu Ana, lah tayang di Tantrai 2. Buat Bang Andre Opan, Mama Nurul, Papa Nurul, jauh ke deret. Buat siapa lagi nih? Abang Sukra Devina, buat Cece tadi tuh kayaknya kurang fit ke apa Cece suara itu ya. Tapi tetap seksi suaranya.
1: Itulah.
2: Cepat sehat ya Cece, cepat pulih.
1: Amin. Siana,
2: buat Maka, Bang Rosi, Kak Nurjana, buat Imel Majang Siti, Bang Imran Ahmad. Buat Wali di Kumpai, buat Cek Nur di Bakau, Julaiha di Pancabakti, Kakanda Yahya, Aura Pak Mok Wardi, Bang Amin Sanjaya, El Chan, buat Bang Jafar Kak Nila, buat udah siap lagi nih.
1: Siap lagi.
2: Abang Niko, Mbak Tini, buat Wak Meli, Wak Jenah. Badai Padilla, buat Nita di Papua AC, buat Kak Ida Pancabakti, Bang Jack, buat semua lah ya Bang,
1: buat
2: ya dibungkus kata Cek Nur. Mohon maaf kalau namanya yang ada belum tersapa. Bang Bahtiar, Abang pergi. Kapal, Bang Bahtiar, kan? Buat Bang Ibeng, makasih ya.
1: Sama-sama.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Citra Selat Panjang. Halo, Bro Lada.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jaga suara nih Bang.
1: Bang jaga suara.
3: Kalau lagu Banjar ada enggak Bang?
1: Lagu apa?
3: Lagu bahasa Banjar.
1: Lagu bahasa Banjar lagu apa tuh?
3: Abang lah yang pilih kan, yang bagus lah ya. Abang lah yang pilih kan
1: ya. Yang pasti lagu Banjar, lagu apapun boleh.
3: Siap.
1: Oke.
3: Semuanya dirangkul habis kena waktu kita nih Bang.
1: Ya
3: kasih ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Lanjut kita ke berikutnya. Halo, Pro Lada. Halo, ngilang siapa tadi itu? Lanjut kita. Abis siapa tadi itu ya? Kok ngilang nih? Mana tadi sih yang telepon tadi itu? Halo, Pro Lada, siapa di mana? Halo.
4: Halo.
1: Halo, Pro Lada.
4: Request lagu daerah Bang Ibe.
1: Mantap.
4: Apa di kabar Bang Ibe?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Gimana gak kabar kita?
4: Alhamdulillah Bang Ibe. Kabarnya nih, debu banyak melayang-layang nih, putih-putih rumah nih.
1: Sian nih, nak apa kan lah, ya nak?
4: Itulah, menantikan hujan nih, tak ada gak hujan-hujan.
1: Sabar ya loh kita.
4: Iyalah, yang penting kita antisipasi ya lah ya Bang Ibe.
1: Betul.
4: Lagunya Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu ya Bang Ipeng.
1: Surga Bawah Telapak Kaki Ibu lagu.
4: Halo. Lagunya Di Bawah Telapak Kaki Ibu ya.
1: Yang macam mana tu lagu yang?
4: Salamnya wabil khusus lah dulu ya untuk Bang Ipeng.
1: Ini lagu keluarga. Lagu daerah mana tu?
4: Ya.
1: Lagu daerah mana tu?
4: Apa Bang Ipeng?
1: Dia lagu daerah mana tu yang Surga Bawah Telapak Kaki Ibu tu?
4: Oh, daerah mana lah tu? Apa tu?
1: Kalau yang lain mungkin?
4: Yang lain?
1: Cadangan.
4: Apa ya? Anu ya? Sari Banang ya?
1: Sari Banang.
4: Dari Imam S. Arifin.
1: Sari Banang Imam S. Arifin. Ini lagu mana nih sabar?
4: Salamnya tuh tadi tuh melanjutkan buat rekan-rekan perompat yang udah tergabung ya di perompatnya seperti Kak Imah tadi sama Bang Junai, salam sehat selalu jalan buat Mak Nurul, Pak Nurulnya buat Aura dengan Pak Mo, buat Mak Kam, buat Kak Nur Bakal, buat Aja Arbia, buat Kak Elnichan, buat Koko Ali, buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
4: Ya semua-semualah tempat terkecuali ya Bang Ibing.
1: Okay.
4: Yang sedang mendengarkan. Selamat bermalam minggu lah di malam minggu yang cerah ini. buat Bang Ibing makasih banyak lah.
1: Sama-sama.
4: Selamat menjalankan tugas lah ya.
1: Iya. Yeah.
4: Oke, okay, Imran Ahmad Farid Nasigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Imran Ahmad. Baiklah Bu Abang, 3 penelpon dah berlalu. Kita lanjut lagi untuk dengarkan lagunya.

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyilam bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Bala, mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Okey, Bapak Bas, ada waktu sikit untuk Bapak yang pengen request lagu, silakan di 0561571571 dan WhatsApp 0811570943. Saya ke WhatsApp dulu. Ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Iben, sore saya Pak Odok Jambi, request lagu Anak Beranak, kata dia. Salam buat semuanya, selamat sore. Terima kasih Bang Iben, terima kasih balik. Lanjut kita, halo Prolada, siapa di mana?
2: Halo.
1: Halo, Prolada. Iya, dengan siapa di mana?
2: Prolada.
1: Ah? Dengan siapa?
2: Halo.
1: Iya, halo. Ah, dengan siapa nih, Bang? Ah, ngilang ya. Mungkin tak dengar di mana tadi. mungkin hilang lagi kali ni. Kata Mak Nol tadi itu suara tak ada di telefon. Kita tengok lah. Ni pandai berubah memang ni, ha. Apa ke benda ini ni, ha? Baik, lanjut kita. Halo, Prolada. Halo, Prolada.
3: Prolada.
1: Ah, siapa Hello. Di mana?
3: Ah. Ganteng Bang Iben.
1: Orang kan
3: ganteng dah, itu jari saya.
1: Oh, putera ganteng.
3: Tapi tak lagu itu ya, Bang Iben.
1: Lagu apa tu?
3: Ada Dayang dan Gonda. Terima kasih lah yang sapaan saya tadi tu. Juga untuk Bang Ahmad Imran.
1: Apa tadi judulnya?
3: Dayang Nenggona.
1: Dayang Nenggona.
3: Juga untuk siapa tu yang di Mempawah tu?
1: Siapa tu?
3: Yang Mempawah tu.
1: Yang mana?
3: Hendra Gunawan ke? Terima kasih sapaannya.
1: Terus?
3: Untuk Emma Lisa. Jadi yang sisa tu, Bang Batia juga. Tadi ada sapa saya, siapa tu? Mak Mok, Pak Mok juga ya. Yang sisa tu dibungkol lah semua, kata Cik Noh ya.
1: Iya ke? Boleh.
3: Okey, Bang Iben.
1: Okey.
3: Lagunya.
1: Ya, masa kita intip-intip ni, ha. Mana kat dia ni, ha?
3: Ada tak?
1: Betul ya.
3: Kok? Kalau tak ada, tak lagu mendua aja, Ustaz Gaul.
1: Ustaz Gaul kalau tak ada, boleh.
3: Okey ya, Bang Iben. Apa belum hujan ni, Bang Iben? Malam ni mungkin ada hujan lah.
1: Mudah-mudahan.
3: Saya ni dah atau kau ni, Bang Iben?
1: Itulah.
3: Malam panggil je, kur.
1: Tunggu ya, kata Mbok Win dah.
3: Oh, ya. Mbok Win ke, kata? Cucuk saya tu, Bang Iben.
1: Apa dia?
3: Mbok Win tu cucuk saya.
1: Oh, cucu. Oh, ha.
3: Dia kan panggil kong, Ali.
1: Okey.
3: Mudah-mudahan kita ni sehat selalu ya.
1: Amin, rabbal alamin.
3: Tak kurang satu apapun lah. Cuma yang kurang tu kantong ya.
1: Itu sih kurang terus.
3: Okey, bye-bye. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Makasih untuk Ko Ali, penelpon terakhir kita di sore hari ini. Bella Mbak Abang, lagunya kalau tak ada Denda apa Dayang Nenggona, kata dia lagunya ini ja apa? Ustaz Gaul ke apa tadi itu? Ustaz Gaul ya. Bella, kalau gitu Mbak Abang siap entabe pamit undur diri. Makasih belonggo lah untuk semuanya. Dan oh masih ada. Saya bacakan dulu WhatsApp sikit ni ya. Yang udah masuk di WhatsApp. Ada Bang Niko di Jakarta. Bang Ibeng, barusan saya telepon nyambung tapi suara Bang Ibeng enggak ada di HP saya, katanya. Oke, siap. Udah kita betulkan datu, ha. Cuma waktu Pak dah habis. Assalamualaikum Bang Ibeng, Prolanda Burhanuddin pada dua pai. Air asin udah masuk ke segedung Bang Ibeng. Asap tambah tebal. Semoga kita sehat selalu Bang. Amin. Rabbal alamin. Itulah biasa kalau air masin tu tak pernah sampai segedung, tapi hari ini masuk sampai segedung nak ya. Kira buat abang saking kering dah air di darat tu ya. Bila buat abang kita akhiri dengan lagu yang di request anak tadi ini siapa? Huang Ganteng tadi itu, putra ganteng yang ada di Kumpai. Bella, kalau gitu Mbak Abang, saya tabik pamit undur diri. Terima kasih belonggo untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat. hanya di Pro 4 RR.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbok Abang. Apa di kabar sore ini? Ya, alhamdulillah semua kita dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan senantiasa diberikan kebaikan, keberkahan tentunya Mbok Abang ya. Dan tentunya di sore hari ini, waduh, jelang-jelang malam minggu nih Mbok Abang. Ya, udah Sabtu aja dah. Enggak terasa udah Sabtu udah 29 Agustus 2026. Nah, waktu cepat berjalan ya. Rasa-rasanya roda bumi ini berputar terus ya. Rasanya tuh cepat aja lah sewaktu nih. Baru enggak rasanya udah kemarin Sabtu lagi dah. Hitungannya cepat sekali ya. Mbak Abang tak terasa kita menjalaninya tuh dengan senang hati. Hari demi hari kita lalui kan, sampai pula dari Sabtu ketemu Sabtu. Udah ada malam minggu, udah nak malam minggu pula dah. Yalah, udah siap-siap semua. Dan ini saya tengok sini nih, baju udah bergantung dah ya. Kemudian parfum udah siapkan dah. Semua kendaraan udah diisi bensin full tank ya. Dompet udah penuh nih. Nak siapa lagi nak dikunjungin tiap malam nih Mbak Abang? Siapa lagi nih dari Satroni nih, rumah satu-satu nih ya. Iyalah, buat yang udah punya pasangan alhamdulillah ya. Yang belum, jangan berkecil hati. Nanti akan ketemu masanya ya. Ada masanya, pasti ketemu Mbak Abang. Mau sabar, mau tenang-tenang ya. Emang benda gini tak boleh gopoh, Bang Jos. Nama gak milih pasangan, tak boleh gopoh. Tetap nanti Mbak Abang ada masanya. Ada gilirannya dapat kebahagiaan ya. Malam Mbak Abang, sore hari ini bersama saya Mbak Wis. Setelah tadi sama Bang Ibeng ya. Wah mantap, tadi info-info dan juga lagu-lagu yang disajikan sama Bang Ibeng ya. Dan kini Mbak Win pula, sampaikan tengah malam nanti ya. Banyak rangkaian acara kita nih Mbak Abang, sampaikan malam nanti ya. Habis ini ada informasi jalan-jalan kita di Pleser sampai jam 18. Habis itu adat kita 18 sampai jam 19. Habis adat kita lanjut lagi ragam irama Nusantara jam 19 sampai jam 20. Habis itu lanjut lagi dengan bijak berpantun. Nah, bijak berpantun kita tentunya diawali lagi dengan legenda kita dari jam 20 sampailah jam 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian Bu Abang ada hasanah budaya daerah tek malam nih Bu Abang, jangan lewatkan ya Bu Abang ya. Dari jam 21 sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu kita di hasanah budaya daerah antik malam nih Bu Abang. Simak terus ya Gending Jawa ya. Kemudian jangan lewatkan Bu Abang ada jazz musik. Dari jam 22 sampailah tutup kebersamaan kita. Sampai tuntas kebersamaan kita antik malam ya. Jam 24 waktu Indonesia Barat. Nah Bu Abang, khusus kaum muslimin dan muslimat, perlu kami informasikan Bu Abang untuk kumandang azan maghrib itu pukul 17:50 waktu Indonesia Barat dan kumandang azan isyaknya pukul 18:59 waktu Indonesia Barat.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Bala, mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
2: Tak usah mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperungking. Barulah kau termenung di rumah sakit dia.
1: Kau ni. Mengecut benar kak?
2: Bukan apa mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Dahlah. Santai-santai ya.
3: Memiliki surat izin mengemudi berarti Anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
5: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
6: Nah, justru karena bayar harus hemat.
5: Loh, kok begitu?
6: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini. Persediaan air bersih juga terbatas.
5: Tapi kan aku cuma mandi.
6: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
5: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
6: Itu baru pintar.
5: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
6: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
7: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Ya baik, Bu Abang. Bu Abang yang sore hari ini masih berada jauh dari rumah ya, karena lagi jalan-jalan ya. Jadi agak-agak mungkin ya sekitar 1 jam arah ke rumah ya. Jadi mau balik ke rumah pas mau maghrib nanti nih, sepertinya belum terkejar lah ya Mbak Abang ya. Mau gak mau harus sholat di luar. Nah pagi kalau misalnya Mbak Abang berada di seberang kota ya, nah ini mau singgah dulu lah ya Mbak Abang ke Masjid Jami di Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman di seberang kota kita nih Mbak Abang ya. Ini kan salah satu masjid tertua di kota Pontianak. Nah biasa juga orang nyebutnya Masjid Jami Mbak Abang, Masjid Jami Pontianak. Nah jadi memang sejarahnya nih menjadi daya tarik buat kita ya, warga kota Pontianak ya, karena dibangun pada tahun 1771. Jadi masjid tertua Mbak Abang, kalau di bulan penanggalan Islam ya, itu Hijriah ya, itu 1185 Hijriah. Nah ini bermula dari surau yang didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri, jadi pendiri sekaligus sultan pertama Kesultanan Pontianak. Nah ini kan letaknya kan gak jauh Mbak Abang dari keraton kan, nah, berseberangan gitu. Jadi letaknya tuh memang di dalam komplek Istana Kesultanan Kadria, Kampung Dalam Bugis di Pontianak Timur. Nah tentu arsitekturnya ya Mbak Abang, dari terbuat dari kayu ulin atau kayu belian, kuat kokoh ya. Apalagi kalau kayu zaman dulu-dulu ya, kayu tua-tua, belian tua kata orang ya. Nah jadi ini memang sangat kuat sekali dan saat ini masih berdiri kokoh itu Mbak Abang. Jadi desainnya tuh ada unsur gaya Melayu, Jawa, Timur Tengah dan juga Eropa. Jadi atapnya tuh bertingkat Mbak Abang, bertingkat 4. Mirip tajuk khas Jawa. Nah, untuk pintunya sendiri dan jendelanya itu ukurannya besar, macam ukuran-ukuran apa sih namanya? Gaya-gaya khas Eropa ya. Nah kemudian yang lebih cantik lagi Mbak Abang, letaknya tepat di tepi Sungai Kapuas. Nah kalau dulu akses utama ke masjid ini pakai jalur air Mbak Abang, sampan ya, atau speed ya. Nah tentunya lokasi di sekitarnya Keraton Kadriatu juga ada wisata-wisata kayak kulineran juga ada ya. Dan sekaligus buat yang pengen ziarah ke makam sultan bisa, gak ada jauh dari situ. Nah iyalah Mbak Abang, kalau pengen nak pergi ataupun singgah ya ke Masjid Jami nih, kebetulan gak berada dekat sana, sambil nunggu kumandang azan maghrib nanti ya. Kalau kota Pontianak nih azan maghrib kita hari ini Mbak Abang pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat.

0: Apakah ada larangan posisi tidur menurut Islam? Salah satu anjuran dalam Islam yang dikenal umat adalah menjauhkan diri dari tidur dengan posisi tengkurap. Anggota lembaga fatwa Mesir, Dar Ifta, Syekh Ahmed Wisha membenarkan bahwa Nabi melarang tidur dengan posisi tengkurap. Dalam sebuah riwayat, pada musim dingin Rasulullah tidur setelah zuhur, sedangkan saat musim panas Rasulullah tidur sebelum zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khailullah, istirahat sianglah kalian. Sesungguhnya syaitan-syaitan itu tidak pernah istirahat siang."
1: Ya baik Pak Abang, kaum muslimin dan muslimat. Saat lagi pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan sebelum kumandang azan maghrib akan saya perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhimna buat kaum muslimin dan muslimat atas nama pimpinan dan kasawan dan kasawati RRI Pontianak yang mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasihat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana.

Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanya insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya, Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
0: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Baik, Bapak masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Yang malam hari ini udah santap siang bersama keluarga, santap malam ya, santap siang pula. Santap siang udah, Mbok Win, malam belum ya. Yang santap malam bersama keluarga malam hari ini ya, sebetulnya yang dicari kebersamaan ya, Mbok Abang. Apalagi kalau udah anak udah pada kerja kan, pada kuliah, ada besar-besar lah semua ya. Jadi intensitas untuk bertemu tuh begitu sulitnya, apalagi kalau misalnya apalagi udah jauh ya rumah atau udah pisah rumah, udah ada yang menikah dan sebagainya, ada yang kos. Nah sepi rasanya, tapi kalau udah kumpul lagi rasanya bahagia. Tak terkira rasanya kan, balik seperti kayak dulu masih anak kecil-kecil dulu ya, masih sama-sama ada orang tua gak. Nah kalau orang tua udah tak ada kan makin tambah sepi. Nah ini Mbok Abang yang udah makan malam, ada gak ya Mbok Abang ya, kalau kita lebih masak nih, misalnya kita masak sendiri nih Mbok Abang, tuh makan siang atau makan malam nih biasanya kita bagi-bagi sama tetangga. Nah kan ada tradisi kita ya Mbok Abang ya, kalau kita masak banyak atau lebih, atau sengaja memang dilebihkan kalau ada acara ya, biasa memang lebih. Tapi kok kita masak hari-hari ini ya, kalau ada hajat lah ya, entah itu hajat kitanya sendiri misalnya kan, entah ada yang ulang tahun ya, ataupun kita dapat rezeki lah, lebih kan bagi-bagi tuh Mbak Abang. Nah kita bagi-bagi dengan tetangga kita, dengan masak tuh lebih, misalnya lebih banyak lah, kita bikin bakwan jagungnya lebih banyak misalnya kan, terus kita masak sayur asemnya lebih banyak kan, entah ikan acar kuning ya banyak gitu kan. Jadi kita bisa bagi-bagi tetangga-tetangga atau keluarga lah. Nah itu kan memang ada tradisi kita Mbak Abang ya. Ataupun kita nih punya tanaman nih Mbak Abang, cabai misalnya kan, kita tanam cabai, cabainya tuh dua pohon tapi banyak gitu, buahnya banyak, dan kita pun susah gak kita nak makan banyak-banyak kan, apalagi yang gak suka makan pedas-pedas, tapi ada naruh pohon cabai. Nah kebanyakan ya, bagi-bagilah dengan tetangga. Ataupun tomat, biasanya kan banyak tuh Mbak Abang nanam tomat kan, jadi 2-3 pohon tumbuh ya, dan buahnya banyak lagi ya. Nah bisalah bagi-bagi dengan tetangga, mana gak mampu kan sekali ngabiskan ya. Selain cabai, tanaman tomat ya, atau bikin kue, banyak kan. Kue itu kan gak bisa kita masak sikit-sikit, alang-alang kan capeknya, iya bagus bikin banyak sekali kan. Kebetulan gak kita nih ada punya kebun apa gitu kan, ada pisang ataupun iya namanya pisang kan, gak bisa gak kita beli sebuti kan, biasa sesisir kan banyak tuh kan. Entah kita buat molen ke, entah kita buat pisang crispy ke ya kan, pisang keju dan sebagainya, itu kan banyak tuh Mbak Abang. Satu bisa belah tiga, terus dilumuri dengan lumuri dengan apa namanya tepung roti kan, kasih susu, kasih keju kan. Nah kita bagi-bagilah dengan tetangga. Nah, itu memang ada tradisi kita Mbak Abang ya, ada buah lebih, nanam kebun kan, bagi tetangga. Kemudian kita masak lebih, bagi dengan tetangga. Itu kan dah kebiasaan kita ya Mbak Abang ya. Jadi bentuk sedekah makanan lah, ini kan udah jadi tradisi budaya kita dan juga agama ya, berbagi Mbak Abang. Kalau di Bali tuh ada namanya ngejut. Nah ini makanan, kue atau buah-buahan pada tetangga, ini ungkapan terima kasih dan juga simbol toleransi lintas agama. Kemudian ada di Jawa juga ada Mbak Abang kebiasaan bagikan makanan atau bingkisan yang udah masak ya kepada tetangga, saudara. Ini kan wujud rasa syukur ya, ini kalau ada hajatan atau menyambut hari besar. Kemudian ada wewehan nih, Kendal Jawa Tengah, ini tradisi juga nih saling berkunjung. Nah bisa tukar makanan antar tetangga, ini untuk memperkuat tali silaturahmi tentu yang semakin erat. Nah, dan biasanya di momen-momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah nilai-nilai dan keutamaan berbagi makanan dengan tetangga. Ini kan akar budaya kita juga nih Mbak Abang ya. Ini ada apa ya? Oh iya, musam. Oh iya, tanaman-tanaman ya. Oh ini ada dari pendengar kita nih, Mama Ririn, katanya kalau musim kemarau mati semua Mbok Win. Tanaman apa nih? Cabai ke, terong ke, tomat ke? Iyalah. Baiklah Mbak Abang, kita lanjut lagi ya Mbak Abang dengan lagu-lagu yang akan kami persembahkan untuk Mbak Abang.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Sultan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Apakah ada larangan posisi tidur menurut Islam? Salah satu anjuran dalam Islam yang dikenal umat adalah menjauhkan diri dari tidur dengan posisi tengkurap. Anggota lembaga fatwa Mesir, Dar Ifta, Syekh Ahmed Wisha membenarkan bahwa Nabi melarang tidur dengan posisi tengkurap. Dalam sebuah riwayat, pada musim dingin Rasulullah tidur setelah zuhur, sedangkan saat musim panas Rasulullah tidur sebelum zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khailullah, istirahat sianglah kalian. Sesungguhnya syaitan-syaitan itu tidak pernah istirahat siang."
2: Ya baiklah Mbak Abang, kaum muslimin dan muslimat, pukul 18:59 waktu Indonesia Barat. Kan segera kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo warga Pontianak dan sekitarnya.

0: Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Iya baik Bu Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang mungkin saat ini merasa gerah ya, panas, dan itu udah dirasakan oleh kita semua nih Bu Abang. Setiap hari jangankan siang ya Bu Abang, malam yang kita tahu dingin ya masih pakai ada yang AC ya, kemudian kipas angin itu tak putus standby katanya. Dia bilang dari pagi Mbok Win kipas angin sampai kan malam tuh hidup terus gitu. Ya cuman kan cuaca panas, belum lagi baru buka pintu debu-debu dah masuk kan, bersihkan tiap hari. Ibaratkan kalau bahasa Melayu itu betepek, itu apa namanya, debu-debu tu kan, sisa pembakaran tu kan, masuklah di atas kursi ya, masuk dalam rumah, nempel atas kursi, kemudian masuklah kotor di mana-mana kan, meja lah, lantai lah, apakan lagi, kaki ni dah hitam. Ibaratnya macam kita tu nginjak apa ya, debu-debu apa, abu-abu gitu ya, abangnya abu lah. Ibaratnya kemudian juga di atas tepi pun bupet, ya Allah, debu-debunya banyak kan, berterbangan. Karena kita kan pakai ventilasi kan. Jadi kalau memang rumahnya itu tertutup kaca semua, ataupun tertutup ruangan tu tidak ada ventilasinya ya, karena ruangan ber-AC, itu kemungkinan tidak masuk debu-debu atau sisa pembakaran itu Mbak Abang. Nah, tapi kalau ada yang memang di rumah-rumah masyarakat ya umumnya ya, nah itu kan ada ventilasinya, masuk lah dah debu-debu itu kan. Mau gimana lagi Mbak Abang? Karut lagi Nek ini kan. Nah ini informasi juga dari Mbak Abang ya, ini dengan karut lah ya, mengenai juga sebaran titik panas hotspot dari meteorologi dan karutlah Kalimantan Barat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Spadio Bu Abang. Ini ada total titik panas terdeteksi sebanyak 3.371 titik. Wilayah terbanyak itu Ketapang 1.440 titik, Kuburaya 636 titik, Kayung Utara 559 titik. Nah, sementara potensi karhutlah ini sebagian besar wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori sangat mudah terjadi karhutlah hingga 4 September 2026. Kualitas udara, Bu Abang, PM2,5 dan kualitas udara secara umum ini berada pada kategori sangat tak sehat hingga berbahaya akibat kabut asap. Nah, kondisi maksimum harian untuk mempawah ya atau dalam Kecamatan Jongkat ini kategori berbahaya. Kalau Kuburaya itu Sungai Raya kategori berbahaya, sementara di Sintang Kecamatan Sungai Tebelian kategori berbahaya. Nah, sementara jarak pandang atau visibility ini secara umum jarak pandang lebih dari 1 km. Ini terjadi penurunan jarak pandang ekstrim hingga kurang dari 1 km di wilayah Mempawah, Pontianak dan Kuburaya akibat kabut asap. Nah, perkiraan cuaca dan potensi hujan untuk hari ini ya, Mbak Abang, potensi hujan nihil, berawan dan peluang hujan mendatang sekitar tanggal 30 hingga 31 Agustus 2026. Ada potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Kalimantan Barat bagian timur dan tengah. Nah, sementara tanggal 5 sampai 7 September 2026 diperkirakan kembali ada potensi pertumbuhan awan hujan. Arah angin itu bertiup dari arah tenggara selatan dengan kecepatan sekitar 25 knot pada lapisan 3000 feet. Nah, ini imbauan dari BMKG Mbak Abang, masyarakat diimbau untuk mewaspadai bahaya karhutla dan dampak buruk kualitas udara atau kabut asap terhadap kesehatan, dan selalu perbarui informasi terutama cuaca melalui kanal resmi BMKG Kalbar dengan kalbar.bmkg.go.id atau Instagramnya @bmkg.kalbar.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Abang-abang, pemuda Kubur Raya melakukan aksi sosial dengan membagikan sebanyak 1,000 masker kepada masyarakat, khususnya pengguna Jalan Simpang 4 Jalan Adi Sucipto yang terdampak kondisi udara yang semakin memburuk. Nah, kegiatan pembagian masker ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, mengingat kondisi kabut asap yang semakin tebal dan berada pada kategori berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernafasan. Dan koordinator kegiatan Rudi Hartono menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian pemuda terhadap masyarakat yang tetap harus beraktivitas di tengah kondisi kualitas udara yang menurun.

Ya baik Mbak Abang, kita masih informasi seputar kabut asap ya Mbak Abang. Ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Septiko menyebut kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir. Nah, kenaikan ini terjadi seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Dan dia memperkirakan kenaikan kasus ISPA harian mencapai sekitar 10%. Nah, peningkatan tersebut mulai terlihat pada Agustus bersamaan dengan semakin tebalnya kabut asap yang dirasakan masyarakat. Nah, Bu Abang, secara kumulatif Dinas Kesehatan mencatat kasus ISPA sepanjang tahun ini sudah berada pada kisaran 36.000 kasus. Namun menurut Saptiko, kasus sebelum Agustus umumnya merupakan infeksi saluran pernapasan biasa. Nah, sementara peningkatan yang berkaitan dengan kabut asap mulai terlihat pada bulan ini.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Baik, Bu Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Dan malam hari ini, Bu Abang, jadi jam 20 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat, seperti biasa, kita akan hadirkan Bijak Berpantun. Nah, pantun malam hari ini, Bu Abang, ada yang nak bertanya ya. Tema pantun kita adalah pantun bebas ya. Pantun bebas masih kaitannya dengan pantun bebas asap ya, pantun bebas karhutlah dan sebagainya ya. Malam Babang, tapi sebelumnya kan kita hadiahkan dulu ya Babang legenda kita malam hari ini. Nah, apakah legenda kita? Ayo kita simak bersama.

0: sebuah desa, tinggallah sepasang suami istri. Setiap hari mereka bekerja sebagai petani palawija. Walaupun hidup sangat sederhana, mereka selalu bersedia membantu para tetangga sebisa mereka. Suatu malam, sang suami tidak bisa tidur karena hatinya sangat gelisah. Ketika ia menoleh kepada istrinya yang sedang tertidur pulas, ia sangat terkejut. Seekor lipan yang tubuhnya bersinar putih keluar dari kepala istrinya. Lipan itu merayap turun dan keluar dari rumah. Merasa penasaran, sang suami mengikuti kemana lipan itu pergi. Lipan masuk ke sebuah lubang kecil di dekat rumahnya dan tidak keluar-keluar lagi. Keesokan paginya, sang suami menceritakan kejadian aneh itu kepada istrinya. Anehnya, setelah ia menceritakan kejadian semalam, ternyata istrinya bermimpi tentang hal yang sama.
1: Ibu semalam bermimpi aneh, Pak. Ibu seperti berada di dekat sebuah danau. Tiba-tiba, ibu melihat seekor landak raksasa di tengah danau. Landak itu berbulu kuning, kuning keemasan. Apakah mimpi ibu ini ada hubungannya dengan yang Bapak lihat semalam? Mungkin itu suatu pertanda baik, Pak. Bagaimana kalau kita tengok saja lubang tempat lipan itu bersembunyi?
2: Benar juga, Bu. Mari kita dekati lubang itu.
0: Suami istri ini pun mendekati lubang tempat lipan itu menghilang. Sang suami merogohkan tangannya ke dalam lubang dan ia merasakan tangannya menyentuh sesuatu. Ditariknya benda tersebut, maka suami istri ini terkejut bukan main.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
2: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
3: Nah, justru karena bayar harus hemat.
2: Loh, kok begitu?
3: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
2: Tapi kan aku cuma mandi.
3: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
2: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
3: Itu baru pintar.
2: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
3: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
4: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
5: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah Rasila.
4: Mau beli panci ke Pontianak.
3: Bos.
4: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan telepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
3: Cantik, sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan, salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
7: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
8: Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan, ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata. Terima kasih karena telah menjagaku. Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pro 4 FM 94,3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat.

Iya baik, karena tadi lagu-lagunya Mbak Abang terhibur ya, Mbak Abang apalagi para pendatang yang datang ke Kalimantan Barat khususnya ya, orang atau suku Jawa datang, tadi lagu-lagunya semoga bisa mengobati kerinduan dengan kampung halamannya. Baiklah Mbak Abang, kita masih lanjut lagi ya Mbak Abang di malam hari ini dengan Berkisah. Dan tentunya Berkisah kita malam hari ini akan menghadirkan ya Mbak Abang ya, cerita yang diambil dari cerpen dengan yang dibuat oleh Tadigano. Gimana untuk menginspirasi kita malam hari ini Mbak Abang, apa kisahnya mengenai cerpen tersebut, kita simak berikutnya.

Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Mbok Abang kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak. Selamat malam Mbok Abang. Senang rasanya ya Mbok Nani bisa bersama dengan Mbok Abang semua nih di Perempat RRI Pontianak. Nah, malam ini Mbok Nan membersamai Mbok Abang dalam program Berkisah. Program yang mengantarkan cerita-cerita pendek. Jadi untuk Mbok Abang nih yang punya cerita-cerita karangan Mbok Abang seorang ya, cerita apapun itu ya, kirim ya ke Perempat. Nanti akan kita coba bacakan di Perempat di program Berkisah kita. Nah, untuk malam ini, Mbok Nan akan coba membacakan sebuah cerita karya coretan tangan dari Tadegano. Ceritanya nih berkisah tentang kehangatan persaudaraan di Pontianak, Mbok Abang ya. Judulnya tuh Terang di Katulistiwa. Nah, Mbok Abang mau tahu ceritanya seperti apa? Kita simak sama-sama ya, Mbok Abang ya.

Mentari pagi di Kota Pontianak selalu punya cara sendiri untuk menyapa penghuninya. Dari atas Sungai Kapuas yang membentang luas bagai selendang kehidupan, riak air memantulkan kilau keemasan. Disinilah, di antara kenangan masa lalu dan hiruk-pikuk zaman, sebuah cerita merajut hangatnya persaudaraan dan warisan budaya yang tak pernah padam. Di balik pagar kayu terdengar langkah kaki disambung derit roda sepeda ontel yang amat dikenang. Wak Usman, tetangga sebelah rumah. Dia menuntun sepedanya yang dipasangi dua keranjang penuh buah rambutan segar dan hasil kebun. Assalamualaikum, Makci. Awal benar dah menyusun tapah tuh. Radio di meja tua tuh udah dihidupkan ke belum? Tanya Wak Leman pada Makcik Salmah yang sedang menyusun kue di dalam tampah. Makcik Salmah tertawa kecil tapi penuh kehangatan.

Dari pengeras suara radio transistor tua berwarna coklat kayu di atas meja teras, terdengar alunan lagu daerah yang mendayu-dayu. Suara penyiar yang ramah menyapa para pendengar di penjuru kota. Bagi Makcik Salmah dan warga sekitarnya, radio itu bukan sekedar kotak bersuara. Ia adalah kawan setia, penjaga kenangan dan jembatan yang menghubungkan tradisi masa lalu dengan kehidupan hari ini. Sambil mengukus adonan, jemari Makcik Salma begitu lincah. Setiap resep yang ia buat bukan sekedar campuran tepung dan gula, melainkan warisan turun-temurun dari ibunya. Di tengah kesibukannya, Makcik Salma bergumam, "Orang tua dolo-dolo mengajarkan, membuat bingke ni tak boleh terburu-buru. Api kena dijaga, ukuran santan kena pas. Samalah macam hidup kita di Pontianak ni. Kerukunan tu harus dirawat pakai rasa, pakai hati.

Saat itu teras rumah panggung itu mulai ramai menjelang siang. Rasa kekeluargaan di kampung itu selalu menemukan jalannya sendiri. Kak Nurul, seorang pengusaha muda UMKM lokal, datang membawa kerupuk basah khas daerah. Tak ketinggalan Pak Ngah, nelayan senior yang selalu menyempatkan diri mampir sebelum berangkat membawa sampan ke arah Muara Jongkat. Teras rumah Makcik Salma seketika berubah menjadi mimbar kecil kehidupan. Di sana, aroma pandan bercampur dengan wangi kopi hitam yang diseduh panas-panas. Makcik, zaman sekarang nih, semua dah serba cepat. Orang jual kue pun dah pakai aplikasi di HP. Tapi entah ngapa ya makcik, rasa kue buatan tangan makcik ini beda. Ada rasa rindu di dalamnya, ujar Kak Nurul. Pak Ngah spontan menjawab, bukan cuma kuenya yang beda Nurul. Suasana macam ini yang mahal. Coba dengar suara radio tuh. Lagu Melayu, cerita rakyat, pantun. Setiap kali mendengarnya, hati rasa tenang. Zaman boleh makin canggih. Anak muda boleh sibuk dengan HP saban hari. Tapi akar budaya kita di tanah Pontianak nih tak boleh sampai tercabut. Perkataan Pak Ngah disambut anggukan setuju dari orang-orang yang hadir. Di bawah naungan pohon rambutan dan angin segar Sungai Kapuas, mereka saling bertukar cerita tentang masa lalu ketika sungai menjadi lalu lintas utama, tentang tradisi berbalas pantun saat pesta perkawinan, hingga harapan agar generasi muda tidak melupakan bahasa dan adat istiadat mereka sendiri. Makcik Salma tersenyum sambil membuka tutup kukusannya. Uap harum manis membumbung tinggi di udara, membuat kehangatan yang menyapa siapa saja yang lewat. Makcik Salma dengan tertawa yang hangat menimpali. Iya. Budaya itu bukan cuma cerita tua di dalam buku perpustakaan, Pak Ngah, Nurul. Budaya itu apa yang kita rawat dan pakai setiap hari. Tutur kata yang santun, rasa saling tolong-menolong tanpa memandang siapa. Seagi radio ini masih bersuara menyebarkan kebaikan, dan seagi dapur ini masih mengepulkan aroma resep leluhur, tradisi kita ini takkan pernah padam. Matahari kini tepat berada di atas

kepala, menandakan posisi khas Kota Katulistiwa. Namun keteduhan di teras rumah panggung itu tak sedikit pun berkurang. Gelak tawa, petikan pantun sederhana, dan suapan kue bingke hangat menyatukan hati orang-orang yang berbeda generasi itu. Di atas aliran sungai Kapuas yang terus mengalir tenang menuju laut lepas, alunan lagu daerah dari radio terus memancar. Ia membawa pesan bahwa sejauh manapun zaman melangkah, rumah terbaik untuk pulang adalah akar budaya dan persaudaraan kita sendiri.

Bo Abang, itu tadi ya sebuah cerita pendek buah karya dari Tade Gano yang sudah Bo Nan bacakan untuk Bo Abang semua di malam hari ini. Semoga saja membuat kita merasa selain terhibur ya, kita juga mengenang atau kita merenungkan lah ya. Memangnya namanya adat istiadat itu tak boleh sekali hilang di telan bumi. Adat istiadat itu harus ada, karena itu adalah ciri khas kita. Kalau kita orang Melayu, ciri khas kita adalah orang Melayu yang harus benar-benar kita jaga ya. Baik generasi kita yang sekarang, generasi yang akan datang juga harus tetap menjunjung tinggi, karena di dalam adat budaya itu ada nilai-nilai luhur yang mengatur kita untuk berkehidupan bermasyarakat. Nah, Bo Abang, sekali lagi ya untuk Bo Abang yang punya cerita-cerita, yang mungkin ada di antara Bo Abang ini yang suka ya nulis-nulis gitu kan. Nah, silakan ja, atau mungkin yang udah punya bukunya nih, buku cerpen nih, silakan kirimkan ke Perempat RRI Pontianak. Kita bacakan dalam acara Bekesah. Baik Bo Abang, sampai di sini dulu ya acara Bekesahnya malam hari ini. Kita jumpa lagi di Bekesah yang akan datang.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Mbak Abang, alam dunia menyimpan keindahan yang amat luar biasa. Di berbagai belahan dunia, kita disuguhkan dengan berbagai macam keindahan. Gunung yang tinggi, laut yang luas, hutan yang hijau, tingginya gedung-gedung megah, ramainya kota, atau sejuknya desa. Tapi ada satu tempat di mana kita akan merasa paling nyaman, paling tenteram dan damai di antara semua tempat yang indah tadi. Tempat di mana kita mengenal dunia, mengenal manusia, awal kita mengenal banyak hal tentang kehidupan. Itulah dia, tempat yang selalu kita rindukan, apapun kondisinya, apapun ceritanya. Kampung halaman. Bu Abang, kamu dengan kita di acara Rindu Kampung setiap hari jam 23 sampai jam 24 malam.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Iya tadi Mbak Abang lagunya Das Gerih Mbak Abang ya. Itulah tadi tuh Mbak Abang lagu dari Denny Caknan barusan kita dengarkan ya. Buat Mbak Abang yang saat ini ya mungkin ada berada di luar dari kampung halamannya ya, karena bisa jadi karena bekerja, bisa jadi karena bersekolah ya di luar daerahnya ya, ataupun hanya sekedar untuk berwisata ke kampung orang Bu Abang, tapi karena udah keasikan ya di daerah atau di daerah bukan daerahnya nih atau di luar kampungnya ya, jadi merasa betah, cocok gitu ya, lalu meninggalkan kampung halamannya cukup lama Bu Abang. Nah, biasanya orang yang meninggal ke kampung halamannya cukup lama kan ada alasan ya Mbak Abang ya. Atau sengaja meninggalkan kampung halamannya untuk menetap di tempat lain karena menikah misalnya ya. Nah, ataupun bekerja. Tapi bekerja kan biasa pindah-pindah ya Mbak Abang ya. Atau dari daerah satu ke daerah lainnya sampai kampung halamannya tuh udah mungkin udah pensiun baru pulang gitu Mbak Abang. Tapi ada juga yang misalnya hanya sebentar, misalnya sekolah terus balik ke kampung halamannya. Bahkan ada ya Mbak Abang udah sekolah di satu tempat di luar dari daerahnya, terus ketemu sama pujaan hati nih. Wah, lalu tinggal lama dan karena suaminya misalnya nih tugasnya pindah-pindah, ya makin jauh lah dari kampung halamannya gitu Mbak Abang. Nah ada yang seperti itu ya, tapi bagaimanapun kampung halamannya itu tetap meninggalkan kesan dalam hatinya ya, karena lahir di situ dan dibesarkan di tempat tersebut gitu. Ya tapi ada sebagian yang ya udahlah, karena udah meninggalkan kampung halaman pasti banyak perubahan, orang-orangnya pun udah gak di situ lagi ya. Bahkan kampung keduanya nih, nah itu udah menjadi kampung kampung selamanya gitu Mbak Abang. Yang kampung saat ini yang ditinggalkan, yang ditinggali itu menjadi kampung halamannya. Nah tergantung ya Mbak Abang ya, ada juga yang masih pingin balik kampung halamannya karena masih ada orang tua. Tapi kalau udah orang tuanya udah gak ada, kemudian keluarga-keluarga yang lain pun udah gak ada, kawan-kawan pun udah gak ditinggal di kampung itu lagi kan, mungkin kampung itu sudah banyak orang baru. Nah sementara kampung yang lama ya, nah itu mau, saat dia mau kembali lagi siapa yang mau dicari gitu ya, suasananya udah berbeda ya. Jadi kampung yang baru inilah, kampung keduanya inilah ya yang dijadikan kampung selamanya gitu. Tapi ya memang kampung halaman tuh tetap berbeda ya saat kita pulang Bu Abang ya, pastilah ada perubahan-perubahan, tetap ada perbedaan. Nah kampung yang baru inilah yang jadi kampung halaman kita, ataupun bahkan ya kampung yang di luar kampung kita, kita biasanya lama tinggal Bu Abang. Nah mungkin ya saat kita lahir ya dibesarkan ya palingan lah sampai batas SMA nih Bu Abang. Nah SMA misalnya kita berusia 17 tahun, nah kita merantau itu udah lebih dari 17 tahun misalnya ya, udah 40 tahun gitu kan. Nah itu udah berbeda sekali kampung halamannya, sangat jauh berbeda, perubahannya sangat besar gitu ya. Nah mungkin ada yang mengalami seperti itu gitu. Nah gimana rasanya gitu ya. Nah dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita, misalnya orang tua kita yang udah merantau bahkan udah dari lebih dari puluhan tahun ke Pontianak, Kalimantan Barat nih ya, yang tadinya berdomisili misalnya di Pulau Jawa, tinggal di Pulau Jawa dari kecil sampai besar ya, sampai SMA 17 tahun, kemudian merantau ke Pontianak kan. Nah udah puluhan tahun ya, udah 40 tahun dan sebagainya, tentu merasa oh iya ya, kampung halaman tuh udah bukan jadi kampung halaman kita lagi gitu. Ya lah Bu Abang, yang ingin bergabung silakan ya, ada yang mau bergabung ngomong-ngobrol gitu ya tentang kampung halamannya, sila Bu Abang ya. Dan juga ada yang cerita tentang kampung halaman keluarganya pun boleh gitu Bu Abang, karena pengalaman itu biasanya ya ada rasa yang berbeda gitu Mbak Abang. Contohnya ya misalnya ada orang tua kita ya, nah pasti mereka bilang Oh, di sinilah kampung halamannya Pontianak lah gitu. Dibandingkan dengan balik kampung, ya udah suasana udah berbeda, orang-orangnya pun udah enggak ada. Baiklah Mbak Abang, silakan yang bergabung ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Malam, semangat malam.
0: Malam.
1: Aduh, udah lama enggak jumpa, lihat udara kita gabung, Mbak. Kadang lupa. Satu, ingatnya tuh, Mbak.
0: Nah, perlu.
1: Kadang kalau ingat-ingat terobat tuh kadang lupa, ingat-ingat lagi, kadang-kadang pantun pun lupa, prodan juga lupa. Aduh, yang sering gabung tuh Sanggau, Sambas. Nah, Pro Satu Pontianak biasa gabung juga gitu. Kadang di rolling-rolling ya, Mbak ya, penyiarnya Mbak ya.
0: Mutar. Ya, gasing.
1: Tapi tidak apa-apa. Ini kayak di area Sambas tuh dengan Mbak Wulan tuh pun udah lama enggak siaran tuh sama itu Bung Adi juga, biasa dia kan siaran juga nih begitu pagi. Udah lama begitu. Nah, ini kalau kabut asap nih masih ada nih, Mbak, di Subah nih, Mbak.
0: Iya sih, masih di mana-mana pun masih ya.
1: Iya, tebal juga nih kabut asap ini begitu. Tapi kalau Kota Pontianak gimana nih, masih tebal juga ya?
0: Masih.
1: Oh begitu, iyalah. Apa nih tema kita nih, Mbak?
0: Kampung halaman ya, apa yang dirindukan?
1: Kalau saya sih, saya kan memang asli ini kan orang Subah Sambas nih, Mbak ya.
0: Pernah kemana nih, Mbak Anus nih?
1: Pernah ke Temajuk juga pernah.
0: Oh, pernah lama ke atau hanya berkunjung?
1: Kunjung aja, berkunjung gitu.
0: Biasa kan ada alasan tuh ya, misalnya kita mau berkunjung ini apa gitu.
1: Iya, kalau berkunjung biasanya hanya untuk wisata saja kalau kita, karena kan memang dari kecil itu memang saya lahir itu di Subah gitu kan. Memang tidak tempat tinggal apa-apa, paling ya berkunjung aja ke Temaju, terus ada ke Bengkayang. Kadang itu pergi ke mana tuh? Daerah Semangkoan. Cuman saya ini Singkawang juga. Nah, jadi pernah ke situ gitu. Gitu kampung halamannya ya di Subah ini aja, enggak ke mana-mana. Tapi kalau waktu masa kecil kita banyak cerita, masa kecil kita dulu. Dulu waktu sekolah SD ya kita pernah olahraga, pernah main sama kawan, ubah umpet, bertempuran, itu pernah juga gitu. Bahkan juga pernah apa ya dulu suka ini main tempur-tempuran tuh, kadang di gorong-gorong, kadang di pohon pisang, kadang di bok nangka, biasa di bawah bangku sekolah SD, biasa kayak gitu biasanya, Mbak, gitu.
0: Seru-seru juga. Tapi pernah gak sih kalau misalnya dalam misalnya mau menetap lah di kampung halamannya ini, tak kemana-mana gitu, tetaplah di situ. Atau kalau ada yang nawarkan kita kerja tempat lain, daerah lain, terus kita mau pindah atau gimana?
1: Kalau untuk pindah, kayaknya sih waktu zaman bapak saya dulu, ya waktu dia masih belum nikah ya, masih bujangan gitu, bapak saya dulu pernah juga pindah-pindah sih dari dulu beliau tuh. Dulu dia memang tetap di Kabupaten Sambas, tetap di Kabupaten Sambas juga. Cuman dia desa kampungnya tuh beda-beda. Dia cuman pindah tuh hanya 4 kali aja pindah. Selama dah nikah, punya cucu, dah enggak lagi pindah-pindah, enggak lagi begitu. Sekarang menetap aja sampai sekarang begitu, enggak ada pikiran lagi gitu. Apalagi dalam pekerjaan dulu waktu dah pernah merantau juga, dulu bapak dulu pernah merantau ke Padang, pernah ke Pontianak, pernah ke kerja di Ketapang, di Batu Ampar juga pernah, ada cerita itu bapak dulu begitu, di Sumatera pernah gitu. Tapi tidak lama dia, beliau kerja itu hanya untuk sebagai masih bujang kan, beda dengan sekarang gitu.
0: Jadi kalau yang namanya merantau ya merantau lah gitu ya, tapi balik kampung gitu ya, maksudnya tidak menetap.
1: Nggak tidak menetap gitu, karena ya namanya pemikiran dulu dengan sekarang itu beda, Mbak. Dulu pemikiran dulu kebelum kedewasa kan, sekarang udah dewasa, jadi kita untuk menetap tuh kadang harus katakanlah, kalau kita pindah tempat kalau tidak ada untuk usaha ya percuma juga begitu, hanya di tempat itu aja begitu kan. Sekarang ada hal-hal yang mungkin tidak bisa di tempat pindah tempat begitu, Mbak.
0: Baiklah,
1: iyalah. Itu aja lah. Itu ada berapa orang yang gabung, Mbak?
0: Belum.
1: Menurut saya ini kan
0: Kita baru baru ngobrol gitu nih.
1: Iyalah. Kalau lagu bisa apa tak nih?
0: Oh, lagu apa nih?
1: Lagu ini ya Mbak, lagu Melayu Sambas, Mbak.
0: Apa tuh?
1: Kalau ada lagunya dari ini aja. Lagu ini aja kalau ada, bukan lagu Melayu Sambas, maksudnya lagu Dayak dari ini aja. Chandra Uchan, Motor Combat, ada enggak?
0: Coba ya.
1: Motor Combat ya. Itu lagu Dayak Bekasi, enggak lupa.
0: Hah? Pernah diputar?
1: Kalau enggak salah dulu dengan Bu Gebeng kan lu pernah sih Motor Combat tuh, kalau ada.
0: Belum.
1: Chandra Uchan namanya.
0: Belum nih, belum ada nih.
1: Yang apa-apa aja Chandra Uchan di situ?
0: Memang belum masuk nih sepertinya.
1: Tuh, kalau gitu. Kalau gitu kalau mulai Sambas, kalau gitu Cangkok Manis ya lah. Nah ya, Cangkok Manis aja. Saya lupa penyanyinya tuh, Mbak, Cangkok Manis, Mbak.
0: Okay.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Oke, salamnya kita rangkul aja lah. Sampai Jet. Okay. Salam buat teman-teman yang lagi dengarkan di acara Probat. Salam budaya pokoknya. Saya selalu semuanya bersyukur apa yang kita punya. Juga buat Mbak, saya selalu pulang hati-hati ya buat Mbak ya.
0: Oke, okay, makasih. Malam. Iya, makasih Pak Ranius ya di Subah nih.

banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Shalom, selamat pagi Hikmah Minggu. Acara Hikmah Minggu pagi ini kita mengambil judul Jangan Ulangi 10 Kesalahan Bangsa Israel. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur, berkati firman-Mu. Biarlah firman yang hidup dan berkuasa memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, para pendengar sekalian, Hikmah pagi kita belajar 10 kesalahan bangsa Israel dan jangan sampai kita mengulanginya. Yang pertama, saudara, kita melihat ayat yang ke-12 dan 13. Ya. Kita melihat kitab Amos, ya. Kitab Amos. Tetapi kamu memberi orang Nazir minum anggur dan memerintahkan para nabi jangan bernubuat. Sesungguhnya aku akan menggoncangkan tempat kamu berpijak. Nah, saudara, dikasih oleh Tuhan, Amos pasal 2 ayat 6 sampai 16 bukan sekedar cerita tentang bangsa Israel pada masa lalu. Ini adalah gambaran cermin rohani bagi umat Tuhan pada masa kini. Israel bukan bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka memiliki hukum Taurat. Mereka orang yang sangat rajin beribadah, punya mesbah. Mereka punya imam, punya nabi. Dan mereka adalah orang yang mengerjakan sejarah keselamatan. Mereka tahu siapa itu Tuhan. Nah, tapi masalahnya bukan mereka tidak mengenal Allah. Masalahnya adalah mereka mengenal Tuhan tetapi hidupnya seolah-olah seperti Tuhan itu tidak terlihat. Seperti orang yang tidak punya Tuhan. Jadi para pendengar sekalian, sebuah pertanyaan, mengapa Tuhan begitu keras menegur bangsa Israel? Karena semakin besar terang yang diterima seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya. Israel telah mengalami pembebasan dari Mesir. Mereka melihat kuasa, mujizat. Mereka menerima tanah perjanjian. Mereka menerima hukum Taurat. Tetapi setelah menerima begitu banyak berkat kebaikan Tuhan, mereka justru hidup di dalam ketidakadilan, hidup dalam kemunafikan, jauh daripada Tuhan, hidup di dalam dosa. Jadi para pendengar sekalian Hikmah pagi, masalah Israel bukan kekurangan berkat. Masalah Israel adalah kehilangan rasa takut akan Tuhan. Karena itu pesan Amos sangat sederhana, jangan ulangi kesalahan bangsa Israel. Nah, yang pertama, saudara, apa sih kesalahannya? Jangan menjual orang karena uang. Amos 2 ayat ke-6, karena mereka menjual orang, benar, karena uang. Nah, saudara, apa sih maksud menjual orang benar? Saudara, arti daripada ini, ya, menunjukkan kepada ketidakadilan yang dipengaruhi oleh uang dan kepentingan. Jadi pertama, saudara, demi uang mereka menghalalkan segala cara. Jadi saudara, kebenaran firman Tuhan bukan menjadi dasar sebuah keputusan. Jadi uang yang menjadi ukuran. Nah, bukankah kita hari-hari ini melihat uang itu sebagai raja, uang itu sebagai solusi, ya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Jadi kalau ini terjadi, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Yang benar dapat dikalahkan oleh uang. Uang menjadi raja. Yang salah juga dapat dibenarkan karena orang itu mempunyai uang. Jadi para pendengar sekalian, jangan sampai, ya, keputusan dapat dibeli gara-gara uang. Kebenaran dibeli gara-gara uang. Pelayanan dapat dibeli dengan uang. Jabatan dapat dibeli dengan uang. Atau kebenaran kompromi karena uang. Amsal 17 ayat 23, orang fasik menerima hadiah suapan untuk membelokkan jalan hukum.
Nah, para pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita masih memilih yang benar ketika pilihan yang benar tidak menguntungkan kita? Kita masih berintegritas, memilih integritas yang paling penting saat ujian datang, ketika kebenaran menguntungkan atau kebenaran merugikan, bagaimana respon kita? Nah, yang kedua, saudara, kita belajar masalah kedua dari bangsa Israel, jangan menjual orang miskin demi keuntungan kecil. Amos 2 ayat 6, oh, dan orang miskin karena sepasang kasut. Nah, saudara, ini hal sederhana sekali. Ada orang bunuh orang gara-gara tersinggung. Ada orang berkelahi gara-gara tanah bergeser 1 meter gitu kan. Hal sederhana. Ada orang berkelahi, bunuh orang gara-gara diklakson. Ya. Jadi saudara, mengapa Tuhan memperhatikan masalah yang kelihatan yang kecil seperti sepasang kasut? Karena bagi Tuhan nilai manusia tidak pernah kecil. Yang bagi manusia mungkin hanya keuntungan kecil. Ya, bagi orang-orang ini, orang miskin gak ada harganya. Ya, gak ada nilainya. Bagi orang miskin, ya, bisa berarti kehidupan mereka, Israel, mengeksploitasi orang-orang lemah demi keuntungan pribadi. Jadi Amsal 14 ayat 31, siapa menindas orang lemah menghina penciptanya. Jadi saudara, bagaimanakah dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita sering ketemu dengan orang yang cacat, ketemu dengan orang yang tidak berdaya, orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, ya. Bagaimana perhatian kita? Jadi prinsipnya adalah cara kita memperlakukan orang yang tidak dapat membalas kita menunjukkan siapa yang sebenarnya menguasai hati kita. Yesus berkata, kalau engkau bikin acara ulang tahun, undanglah orang-orang yang tidak mampu karena mereka tidak bisa membalas, karena mereka tidak punya. Saudara, jangan sampai ya kita hanya baik kepada orang yang baik, baik kepada orang yang kaya, baik kepada orang yang berkorban bagi kita. Saudara, jangan hanya menghormati orang-orang penting. Jadi orang yang tidak penting ya tidak dianggap. Jangan hanya melayani yang bisa memberikan sesuatu kepada kita, membalas. Mungkin makanya Yesus berkata, keren kalau kita bisa melayani orang-orang yang mungkin tidak menyambut kita. Saudara, pada pendengar sekalian hikmah pagi, Yesus mengajarkan kita untuk memperhatikan yang kecil, yang lemah, yang miskin, yang terlupakan, terpinggirkan, tidak berdaya. Ya. Nah, yang ketiga, bangsa Israel punya kesalahan, jangan menginjak-injak orang lemah. Nah, tadi miskin, sekarang orang lemah. Apa sih maksud orang lemah? Apakah lemah sama dengan miskin? Mereka menginjak-injak orang yang lemah ke dalam debu. Apa arti menginjak-injak kepala orang lemah? Ini menggambarkan penghinaan terhadap martabat manusia. Orang miskin bukan dianggap sebagai manusia yang harus dihormati. Kalau di istilah Pak Tumatala, memanusiakan manusia. Tetapi orang miskin sebagai dianggap sebagai objek yang dapat dimanfaatkan. Kejadian 1:27, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Termasuk orang miskin yang lemah, tak berdaya, cacat, tidak punya kemampuan, tidak bisa membela diri. Jadi ketika kita merendahkan manusia, kita sedang merendahkan Sang Pencipta, karena Dia yang menciptakan kita, diciptakan segambar serupa dengan Allah. Jadi saudara, saya tidak tahu ya, satu kata yang saya coba merefleksi, banyak sekali kalau ada hal yang aneh, yang agak ganjil, janggal, yang agak bodoh, orang hina-hina, dibully ya, dibully. Saudara, kalau ada orang membully orang bodoh, saudara, mulai hari ini, saudara, jangan sampai ikut-ikutan. Ya, mungkin kadang-kadang dia tidak bisa jawab, jawabannya pun patah-patah, mulutnya itu enggak bisa mengucapkan hal yang benar,
ditertawakan, dihina. Saudara tahu, dia itu ciptaan Tuhan. Saya ketika membawa renungan ini, saya terkadang saudara, mungkin saudara juga kadang-kadang kita terpancing mengambil bagian, merendahkan martabat manusia. Siapapun dia, jangan saudara tertawakan orang yang lemah. Saudara, salah satu yang membedakan orang Indonesia dengan orang luar negeri, kalau ada orang yang jatuh, ya, tiba-tiba terjerembab, oh diketawain gitu kan. Ada orang yang mengalami masalah, oh lucu gitu kan. Hanya di Indonesia gak ada prihatinnya. Jangan kita menggunakan jabatan untuk menekan orang lain. Jangan menggunakan kekuatan kita untuk mengintimidasi, mengancam orang lain. Gereja seharusnya menjadi tempat orang bersandar, berlindung, bukan persekusi. Orang-orang terluka dipulihkan di gereja, bukan tempat untuk menindas orang lain. Nah saudara, yang keempat saudara, dosa orang Israel, jangan membelokkan hak orang-orang sengsara. Amos pasal 2 ayat 7, dan membelokkan jalan orang sengsara. Saudara, apa yang lebih berbahaya daripada kejahatan? Kejahatan yang memakai sistem membenarkan dirinya. Orang yang benar disebut salah, orang yang salah disebut benar. Yang memiliki kuasa untuk menang, yang lemah tidak memiliki suara. Inilah yang dikecam oleh Nabi Amos. Celakalah mereka yang menetapkan ketetapan-ketetapan yang tidak adil. Saudara, jangan sampai kita menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, kekuasaan untuk membungkam, aturan untuk menjatuhkan orang, posisi mengambil keuntungan. Tuhan tidak hanya melihat hasil keputusan kita, tapi Tuhan melihat motivasi di balik keputusan kita. Saudara yang kelima, ya, jangan hidup dalam perzinahan sambil membawa nama Tuhan. Ini agak ya ironis ya. Amos 2 ayat 7, Israel melakukan dosa seksual sehingga nama Tuhan dinajiskan. Mengapa dosa seksual dikaitkan dengan nama Tuhan? Karena hidup yang mengaku kita milik Tuhan harus menjadi sebuah kesaksian tentang Tuhan yang kita sembah. Saudara, sering mulut kita memuji Tuhan, Tuhan aku milikmu, atur saja Tuhan, ya, suka-sukamu Tuhan. Tetapi hidup kita terus di dalam kenajisan, maka kesaksiannya merusak nama Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 18-20, tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus. Jadi saudara, kenapa kita harus belajar untuk hidup benar? Jangan menajiskan diri. Jangan sampai kita memakai nama Tuhan, tapi hidup kita sembarangan. Kita melayani Tuhan di depan, namun hidup kita tidak benar. Terlihat rohani di gereja, tapi kita menghancurkan kekudusan Tuhan. Jadi kekudusan bukan hanya dipakai pelayanan. Kekudusan itu seharusnya menjadi warna kehidupan kita sehari-hari. Nah saudara, pasal 2 ayat 8 mengingatkan kita, jangan sampai Anda beribadah dengan hasil penindasan. Mereka merebahkan diri di samping setiap mesbah di atas pakaian gadaian. Ini sangat tragis saudara. Orang miskin menggadaikan pakaiannya untuk kebutuhan. Tapi pakaian itu kemudian digunakan untuk berpesta keagamaan oleh orang-orang yang menindas mereka. Nah saudara, bisakah seorang beribadah kepada Tuhan sambil menindas sesama? Saya berkata tidak. Ibadah yang benar tidak dapat dipisahkan dari kehidupan yang benar. Mika 6 ayat 8, berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi saudara, jangan sampai ya tangan
terangkat dalam ibadah, tapi tangan yang sama menindas orang lain. Mulut menyanyikan pujian, tapi mulut yang sama mencaci maki, menghina, menghancurkan orang lain. Jangan sampai kita membawa persembahan ke altar, tapi kita juga penuh dengan ketidakadilan. Nah, dosa yang ketujuh, pasal 2 ayat 8, jangan minum anggur dari hasil menindas. Mereka menikmati anggur dari hasil denda dan yang mereka tekanan. Saudara, apa yang salah dengan pesta dan minuman anggur? Apakah salah? Tidak. Pesta salah? Oh tidak, saudara. Masalahnya bukan diminumnya, bukan di pestanya. Masalahnya adalah sumber kenikmatan itu berasal daripada penderitaan orang lain. Mereka menikmati sesuatu dibayar oleh air mata orang lain. Jadi saudara, dalam hal ini ada satu prinsip, jangan menikmati sesuatu yang diperoleh melalui ketidakbenaran. Lebih baik sedikit tapi diberkati Tuhan daripada banyak tapi diperoleh dengan ketidakadilan. Saudara, yang ketujuh, jangan mengalami amnesia rohani. Ini dosa yang ketujuh, ini agak unik saudara. Amos pasal 2 ayat 9 dan 10, Tuhan mengingatkan, akulah yang memusnahkan orang Amori, dulu aku yang berjuang, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir. Mengapa Tuhan mengingatkan masa lalu Israel? Karena mereka sudah lupa siapa yang membebaskan mereka, siapa yang tolong mereka, siapa yang berkorban bagi mereka. Ketika membutuhkan Tuhan, kita berteriak, berdoa, berpuasa, rajin ke gereja. Ketika sudah diberkati, kita lupa. Ketika kita sakit, kita mencari Tuhan. Ketika kita sudah sehat, sudah sembuh, sibuk dengan urusan kita. Saudara, ketika kita tidak punya apa-apa, kita menangis di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah memiliki banyak hal, kita merasa semuanya hasil kekuatan kita. Maka Ulangan 8 ayat 17 dan 18 berkata, janganlah kau katakan dalam hatiku, dalam hatimu, kekuatanku dan kekuasaanku, karena tanganku-lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jadi saudara, apa obat amnesia rohani? Obatnya satu, ingat kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Karena kebaikannya kita ada hari ini, karena kebaikannya Tuhan memberkati kita dengan berkat makan dan minum, karena kebaikannya Tuhan memberkati keluarga kita, karena kebaikannya maka kita boleh melayani Tuhan, karena kebaikannya tubuh kita segar, sehat, bugar. Dosa yang kesembilan, saudara, jangan merusak orang yang mau hidup kudus. Nah saudara, ini agak aneh saudara. Amos 2 ayat 12, tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur. Nazir adalah orang yang mengkhususkan diri bagi Tuhan. Tetapi masyarakat justru menggoda mereka untuk meninggalkan nazarnya. Mengapa ini sangat serius saudara? Karena mereka bukan hanya jatuh sendiri, tetapi menjatuhkan, membawa orang lain yang sedang berusaha hidup kudus. Saudara, jangan menjadi orang yang berkata, sekali-sekali gak apa-apa, ini kan cuma sekali kok, gak ada yang lihat kok. Ya ini yang gak untuk kesehatan gitu kan. Begitu banyak alasan untuk berbuat dosa. Ya kita pakai sekali, nanti minggu depan kita ganti gitu kan. Jangan menggoda orang lain untuk satu, kembali kepada dosa. Jangan menggodakan orang lain untuk meninggalkan kebenaran, kekudusan, dan mencemari hidupnya. Jangan menggodakan orang untuk mencintai dunia ini. Jangan mengajak orang lain untuk mengkompromikan iman mereka. Matius 18 ayat yang ke-6 berkata, Yesus memberi peringatan keras terhadap orang-orang yang menyesatkan orang lain. Jadi saudara, jangan menjadi alasan untuk orang jatuh. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, jangan membungkam suara kebenaran.
pasal 2 ayat 12, dan melarang para nabi dengan berpesan jangan bernubuat. Heran juga ya, ini adalah puncak pemberontakan Israel. Mengapa mereka melarang nabi berbicara? Karena kebenaran mengganggu kenyamanan dosa. Orang yang hidup benar tidak selalu disukai. Orang yang menegur dosa tidak selalu mendapatkan tepuk tangan. Tetapi tugas nabi bukanlah sebuah manusia, bukan membuat manusia nyaman. Tugas nabi adalah menyampaikan firman Tuhan, kebenaran, menegur, ya. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat dan mencari guru-guru yang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi orang bergereja pun pilih khotbah yang ringan, yang enak, diberkati, yang ketawa, yang lucu. Hati-hati saudara, jangan-jangan Anda tidak dididik untuk menjadi dewasa. Jangan hanya mau dengar Tuhan akan memberkatimu, tetapi tidak mau dengar, bertobatlah. Jangan hanya mau mendengar engkau akan berhasil, sukses, diberkati Tuhan, tapi tidak mau dengar tinggalkan dosamu. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jangan hanya mencari khotbah yang memuaskan telinga untuk satu kenyamanan, tapi taruh hidupmu kepada Tuhan. Pertanyaan besar pada saya dan saudara, Tuhan berkata dia akan menghimpit mereka. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan sampai menghimpit Israel? Bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka, justru karena Tuhan terus menerus mengasihi mereka, tetapi mereka terus menerus menolak teguran Tuhan. Tuhan memperingatkan, Tuhan mengingatkan, ya mustahillah saudara kalau jadi anak Tuhan tidak diingatkan oleh Tuhan. Jadi Amos pasal 2 ayat 16, yang cepat tidak dapat melarikan diri, yang kuat tidak dapat menyelamatkan diri, yang gagah berani tidak dapat bertahan. Ketika manusia melawan Tuhan, tidak ada kekuatan manusia yang bisa menjadi pemenang. Jadi pada pendengar sekalian dikasihi oleh Tuhan, mari kita memeriksa diri, periksa cara kita memperlakukan orang lain. Saudara, bagaimana kita memperlakukan orang lain? Ya. Yang kedua, periksa ibadah kita, ya, jangan sampai melakukan dosa. Dan yang terakhir, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.